Halo Bacu dari Hilary Dev di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Udah tahu belum? Ini hari apa sahabat Sonora? Hari Sabtu, bener sih, gak salah. Tapi sekarang ini kan tanggal 5 September ya, ternyata hari ini tuh juga diperingati sebagai Hari Amal Internasional. Jadi peringatan ini tuh awalnya digagas oleh masyarakat sipil di Hungaria. Ceritanya itu untuk memperingati wafatnya Bunda Teresa dari Kalkuta pada 5 September di tahun 1997. Siapa itu Bunda Teresa? Jadi dia itu adalah seorang biarawati Katolik di India. Dia menerima hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Kenapa dia bisa menang hadiah Nobel Perdamaian? Karena dia dikenal atas jasanya untuk mengatasi kemiskinan dan kesusahan yang juga menjadi ancaman bagi perdamaian. Dia tuh semasa hidupnya ya mendirikan Missionaries of Charity, mengabdikan dirinya di India untuk membantu kaum miskin dan orang dengan HIV/AIDS maupun TBC. Nah, maka dari itulah akhirnya ada Hari Amal Internasional setiap tanggal 5 September untuk memperingati jasa-jasanya Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan sekaligus juga bertujuan untuk menjadi pengingat supaya kita bisa lebih rajin untuk beramal dan lebih peduli juga terhadap kemanusiaan.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita, Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, jangan cuman ponsel aja yang smart, tapi juga semua elemen di rumah Anda harus ikutan smart. Biar smart ya, pakai produk-produk dari Broko. Itu tadi, cek aja langsung website-nya brokosmart.com, brokosmart.com, untuk tahu ada apa aja produknya dan harganya juga lagi spesial-spesial loh.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

FM 92 Jakarta, Sonora 97,4 FM Yogyakarta, dan Sonora 96,7 FM Pontianak. Yusra Mekan Music. Masih bersama Sonny Wicaksono nih di Sonora Weekend. Kita melipir dulu ke informasi lalu lintas ya. Di Tol Jor W2S arah ke Ulu Jami saat ini terpantau padat dimulai dari Pondok Pinang kilometer 19 sampai dengan Veteran kilometer 18+800. Penyebabnya disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan berupa rekonstruksi rigid di lajur 2 dan lajur 3, yakni dari tengah dan kanan. Berikutnya, Tol Jakarta Cikampek juga saat ini terpantau padat di Cikarang Pusat mengarah ke Cikampek. Mulai dari kilometer 37 sampai kilometer 39 disebabkan oleh kepadatan volume lalu lintas. Berikutnya di Tol Jagorawi saat ini sedang ada lajur kontraflow. Dimulai dari setelah gerbang tol Ciawi 1 kilometer 44.500 sampai dengan kilometer 46.500 arah Sukabumi. Lajur kontraflow ini tersedia di lajur kanan dan silakan Anda bisa pergunakan juga ya. Dan ada juga kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan. Ini juga tadi kami sambungkan ya dengan kontraflow yang ada di arah Sukabumi juga. Silakan Anda bisa pergunakan informasi lalu lintasnya dan Anda juga bisa sampaikan bagaimana pantauan lalin yang ada di sekitar Anda dengan cara menyampaikannya kepada kami di WhatsApp 0812 1229200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Hey sahabat Sonora, kalau Anda lagi suntuk, terus memikirkan, aduh pikirannya udah liburan traveling kemana-mana ya, udah ke luar negeri apa ya, ke Makau mungkin ya. Kenapa harus ke Makau sih? Kan nih Makau ini adalah destinasi tempat yang sempurna banget buat traveler Indonesia. Soalnya Indonesia kan orang-orang Indonesia suka banget belanja ya. Nah, di sana tuh Anda bisa belanja, menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Mulai dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribu rupiah juga. Terus ini orang-orang Indonesia juga kan kita suka hiburan ya, sahabat Sonora. Nah, Anda bisa menyaksikan tontonan spektakuler House of Dancing Water. Terus juga bisa mengunjungi Team Lab dengan hemat. Dan bisa juga naik gondola dengan potongan harga yang istimewa. Terus sampai bulan Desember tahun ini nih, Tahi Lalats dan Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, bakalan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanyenya terbatas, jadi gak boleh Anda lewatkan lagi. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klok, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan impian Anda pokoknya menunggu deh. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

masih mendengarkan Sony Wijaksono di Sonora Weekend. Gimana nih rencana Anda di akhir pekan ini? Mau dipakai untuk jalan-jalan kah bersama keluarga atau bersama pasangan, mengunjungi tempat yang mungkin belum pernah Anda kunjungi sebelumnya? Tapi kalau ngomongin soal OTW nih, pergi ke tempat yang belum pernah Anda sambangi sebelumnya, itu pasti pernah merasakan gak sih sahabat Sonora, kalau lagi jalan pergi menuju suatu tempat itu kerasanya kayak lama gitu, tapi pas sudah begitu pulang ya, jalan pulang ya, terasa lebih singkat, lebih lama daripada perginya. Pernah gak sih? Padahal jaraknya sama aja sahabat Sonora. Nah, itu di dunia psikologi ternyata ada istilahnya nih, dikenal sebagai return trip effect. Return trip effect ini adalah kecenderungan perjalanan pulang itu terasanya lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan perginya. Kalau ada satu penelitian ya, penelitian ini dari Psychonomic Bulletin and Review, penyebabnya ini adalah ternyata karena familiaritas. Jadi ketika berangkatnya, kita tuh belum familiar, belum tahu persis seperti apa sih perjalanan yang bakalan kita lalui, rutenya seperti apa, terus juga jalannya belok atau belok-belok atau enggak, terus lurus atau bagaimana, rusak segala macam, belum tahu lah medannya seperti apa. Nah, ketika jalan pulang kita udah kenal nih sama rutenya, kita udah ngelihat sebelumnya, oh ternyata jalanannya seperti ini, oh ternyata macetnya di sini, jadinya perjalanannya terasa jadi lebih mudah diprediksi lagi. Jadi gitu kenapa sih kalau kita jalan tuh kayaknya lebih cepat pas pulang gitu.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang Yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Udah kebayang dong pastinya, rumah Anda kalau diisi dengan produk-produk Broko, tadi udah dijelasin ya, pintunya bisa terbuka otomatis, gordennya juga bisa terbuka otomatis, aman juga dan pastinya nyaman. Jadi yuk, buka sekarang juga website-nya, brokosmart.com, brokosmart.com, dan temukan sendiri deh produk-produk yang berkualitas punya dan harganya juga istimewa.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

di sini bersama dengan Anda, bersama Sony Wicaksono pastinya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tiap hari tuh pasti ada aja ya berita-berita yang bikin kita tuh jadi mengernyitkan dahi, kayak ada-ada aja ya. Nih, saya juga baru ketemu nih satu berita yang bikin saya geleng-geleng kepala. Ada-ada aja ya. Jadi ada seorang pria nih asal Vietnam, nama daerahnya Haiphong. Dia ditangkap usai mencuri 1,6 ton durian. Gimana ceritanya? Jadi nama yang mencuri ini adalah Tang Ngoc Hien, sebut saja Hien ya. Dia tuh diduga menyelinap ke kebun durian setempat di malam hari, dan dia mencuri hampir semua durian yang ada di kebun itu. Jadi ketika ditangkap nih ya, Hien itu cerita awalnya dia tuh OTW dari Haiphong tempatnya ke Dak Lak untuk pergi bekerja. Itu perjalanannya jauh banget, 1.300 km. Itu kurang lebih kayak dari Monas ke Lombok lah, saudara, jauh kan. Nah, tapi ternyata dia kehilangan pekerjaan lah ketika sudah sampai ke tempatnya. Singkat cerita, kehabisan uang. Ya udah, akhirnya dia kepikiran mencuri durian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ada satu fakta yang menyengangkan adalah dia tuh mencuri 1,6 ton durian dalam waktu 3 kali pencurian. Artinya sekali dia beraksi, dia berhasil mengumpulkan 500 kilo durian. Gimana caranya ya?

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Dan Anda, Sony Wicaksono di Sonora Weekend di Sonora FM 92 Jakarta, Sonora FM 97,4 Yogyakarta, dan Sonora FM 96,7 Pontianak. Perhatian untuk Anda yang akan bepergian jalan-jalan ke puncak pagi ini, karena diinfokan oleh Satlantas Polres Bogor bahwa jalur wisata puncak saat ini sedang dalam proses untuk menuju one way arah atas dari arah Jakarta menuju puncak. Karena diingat ya, ini masih dalam proses, jadi belum diberlakukan sepenuhnya. Tapi siap-siap ya, kalau sebentar lagi akan diberlakukan yang namanya one way atau satu arah. Maka dari itu, tol Jagorawi juga saat ini situasinya sudah mulai padat ya, yang akan menuju ke puncak. Kepadatan dimulai dari Ciawi kilometer 45 sampai Simpang Gadog kilometer 46+500. Kepadatan di tol Jagorawi juga sudah diantisipasi oleh adanya lajur kontraflow ya. Kontraflow sendiri tersedia dari gerbang tol Ciawi 1 kilometer 44+500 sampai dengan kilometer 46+500 arah ke Sukabumi atau arah ke puncak. Berikutnya tol Jorway 2S arah Veteran juga saat ini lalu lintasnya padat dari Pondok Pinang disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 2 dan lajur 3. Jadi Anda bisa menggunakan lajur sebelah kiri. Kemudian tol Jakarta Cikampek, untuk yang bertanya arah Cikampek kenapa padat? Nah, karena padatnya ini karena ada perbaikan jalan ya sahabat Sonora di Cikarang Pusat, sehingga mulai dari Cibatu di kilometer 34 ini akan menemui kepadatan. Hati-hati di jalan. Sembari kita temani lagi ya dengan lagu, kali ini saya punya lagunya Best Jam dengan Bukan Pujangga.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Cie-cie yang udah siap-siap mau jalan-jalan buat pergi healing ya istilahnya. Tapi kalau mungkin kalau udah dapet liburan panjang, bisa kali ngerencanainnya yang lebih jauh lagi. Misalkan ke luar negerinya ke Macau. Karena Macau ini adalah destinasi yang perfect banget buat kita orang Indonesia yang hobinya belanja, hobinya hunting diskon. Karena di Macau ini ada diskon fantastis di hotel-hotel mewah seperti Wynn Palace, kemudian Venetian, hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribu rupiah juga menanti Anda. Nah, kalau udah bosan gitu ya, ada hiburan juga nih. Tonton spektakuler House of Dancing Water. Terus juga bisa mengunjungi Team Lab dengan hemat. Atau juga naik gondola dengan potongan harga yang istimewa. Wah, itu semua bisa Anda dapatkan di Macau. Apalagi sampai Desember nih, Tahilalat dan Makmak, maskot resminya Dinas Pariwisata Macau, bakalan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Jadi gak boleh Anda lewatkan lagi ya kampanye yang terbatas ini. Bisa booking sekarang juga melalui Traveloka, Clock Agoda, atau langsung di website resminya ya. Liburan impian Anda menunggu, Macau destinasi wisata terbaik Anda.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Prajurit Timah Berkaki Satu, karya Hans Christian Andersen.
3: Selamat ulang tahun, Ben,
4: kata ayah sambil memberikan sebuah kotak yang dibungkus kertas kado berwarna-warni. Ben dengan senang hati membuka hadiahnya.
5: Wah, aku dapat prajurit timah. Ini yang aku inginkan. Terima kasih, ayah.
4: Ayah Ben sadar kalau salah satu dari prajurit mainannya cuma punya satu kaki. Tapi Ben bilang,
5: tidak apa-apa kok, ayah. Aku tetap senang kok dapat mainan prajurit timah.
4: Seharian Ben bermain dengan mainan barunya di kamar. Namun sebelum Ben tidur, dia seperti sedang gelisah.
5: Kemana ya prajurit yang kakinya cuma satu itu? Kok hilang ya?
4: Tapi karena sudah mengantuk, Ben ya akhirnya tertidur juga. Dan saat Ben tidur, sesuatu yang ajaib terjadi. Semua mainan prajuritnya hidup. Mereka berlari-lari dan bermain di kamar Ben. Ternyata mainan prajurit berkaki satu itu jatuh di antara balok susun. Nah, dari balok-balok mainan itu, si prajurit berkaki satu melihat ada boneka balerina yang cantik sedang menari-nari dengan satu kaki.
6: Wah, sepertinya dia cocok menjadi istriku.
4: Begitu kata prajurit timah yang tersenyum pada boneka balerina itu, dan dia pun juga membalas senyumannya.
7: Hei, jaga pandanganmu prajurit,
4: teriak Jack, teman sesama prajuritnya. Keesokan harinya, Ben menemukan prajurit timah berkaki satu dan meletakkannya lagi di tepi jendela.
7: Sekarang adalah kesempatanku,
4: kata Jack yang jahat. Dia menarik napas panjang dan meniup prajurit timah keluar jendela. Prajurit timah pun terjatuh ke bawah. Pada saat yang bersamaan, dua bocah laki-laki muncul.
5: Wah, lihat prajurit timah,
4: teriak salah satu bocah laki-laki itu.
5: Ayo, kita jadikan dia sebagai seorang pelaut,
4: kata temannya menjawab sambil tertawa. Mereka membuat sebuah kapal dari kertas koran, lalu meletakkan prajurit kaleng timah di dalamnya, dan membiarkan kapal itu berlayar melewati selokan.
5: Lihat, dia pergi berlayar,
4: ujar salah satu anak laki-laki. Dan beberapa saat kemudian, kapal itu jatuh ke lubang pembuangan dan mendarat di sebuah got yang gelap dan bau.
8: Bau sekali tempat ini,
4: begitu kata prajurit timah. Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang melompat dari kegelapan.
8: Ternyata itu adalah tikus yang kotor dan gemuk sekali.
9: Hei, kamu harus membayar satu koin untuk bisa lewat,
4: perintah si tikus.
8: Maaf, aku tidak punya uang sepeser pun,
4: kata prajurit timah ketika dia melewati tikus itu. Dia pun tiba-tiba jadi merasa sedih.
8: Apakah aku akan bisa bertemu lagi dengan boneka balerina yang cantik lagi?
4: Tidak lama, dia melihat sinar matahari dan kapal kertas itu terbawa arus sampai ke dalam sungai. Arus air memutar-mutar prajurit timah dan kapal kertasnya. Prajurit timah baru saja berhasil mengatur napasnya ketika dia mulai menyadari bahwa kapal kecilnya tenggelam. Namun, hal yang lebih buruk terjadi. Seekor ikan besar datang dan melahapnya.
8: Aku akan terjebak di dalam ikan ini selamanya,
4: ujar prajurit timah sambil menangis. Namun dia tidak menyadari bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya, meskipun hanya sekejap. karena siang itu seorang nelayan menangkap ikan itu. Dan nelayan itu pun membawanya ke pasar untuk dijual. Ternyata ayah Ben lah yang beli ikan itu. Dan saat ayah Ben memotong ikan itu, ditemukanlah prajurit timah dan jatuh dari dalam tubuh ikan. Dia pun bergegas menuju kamar Ben.
10: Ben, lihat-lihat siapa yang kembali.
4: Ben pun sangat senang. Namun, boneka balerina lebih senang lagi melihat prajurit timah kembali. Hanya Jack lah yang marah atas kedatangan prajurit timah. Malam harinya, Jack menunggu prajurit timah berdiri di depan perapian. Lalu dia meniupnya ke dalam api. Tapi boneka balerina gak pingin pisah lagi dengan prajurit timah. Sehingga dia melompat ke dalam api supaya bisa bersama dengan prajurit timah berdua. Dan besoknya Ben sadar dua mainannya kini sudah hilang. Di antara abu perapian, Ben menemukan sebuah benda kecil mirip manik-manik berwarna perak, berkilau, dan timah berbentuk hati kecil. Pikirnya, mungkin itu adalah prajurit timah dan boneka balerina yang sudah terbakar hangus oleh api. Ben tidak pernah tahu kenapa dia bisa menemukan dua benda itu di perapiannya. Tapi dia pun akhirnya tetap menyimpan kedua mainan itu yang ia sayangi selamanya.
1: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita, Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Syaharani dengan Tersiksa Lagi. Kalau dengerin lagu ini tuh bawaannya pengen senyum gitu. Senang rasa ini, apalagi kalau udah menyambut hari Sabtu, waktunya jalan-jalan. Kalau yang pengen simpel-simpel tuh biasanya kalau di dalam Jakarta paling ke Ragunan ya. Bisa lihat-lihat hewan-hewan, terus juga bisa keliling-keliling cantik sama keluarga juga. Apalagi kan Ragunan itu harganya murah meriah ya, sahabat Nora. Cuma 4.000 ya kan, kalau saya tidak salah, 4.000 rupiah udah bisa langsung keliling-keliling lihat hewan-hewan yang lucu-lucu. Tapi nih sahabat Nora, dalam waktu dekat atau dalam waktu yang tidak lama lagi, harga tiket Ragunan kemungkinan bakalan naik. Wacana ini pertama kali digulirkan oleh Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Mereka menyepakati nih rencana penyesuaian tarif tiket masuk dari Rp4.000 menjadi Rp10.000. Kalau menurut Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Raditya menjelaskan bahwa harga tiket Ragunan ini sebenarnya belum pernah mengalami kenaikan selama 20 tahun terakhir. Nah, langkah ini diambil guna membenahi fasilitas, kemudian meningkatkan standar keamanan, serta mendorong kemandirian finansial kawasan wisata tersebut. Apalagi Dimas nih berkaca kepada insiden di bulan Mei lalu, ada seorang anak yang terjatuh ke area gajah. Maka penting untuk meningkatkan keamanan dengan cara meningkatkan pendapatan dari tiket. Nah, berikut ini kami akan putarkan nih ya, ada satu insert atau satu pernyataan dari anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta berikut ini.
1: Kita imbangi dengan proses pelayanan ya, karena yang namanya harga itu kan nggak bisa stuck gitu terus, itu sudah 20 tahun tuh nggak naik-naik.

Ini Ragunan itu cuma punya 8 orang loh untuk merawat lebih dari 2.200 satwa. Maka dari itu tambahan pendapatan dari penyesuaian tiket nanti itu juga akan diprioritaskan untuk menambah armada dokter hewan Ragunan. Tadi Hardianto Kenneth juga sempat menyinggung APBD DKI Jakarta ya, bahwa Ragunan ini sebenarnya sampai sekarang masih menanggung APBD DKI Jakarta sebesar 70%. Biaya operasional itu mencapai 160 miliar rupiah. Sementara pendapatan Ragunan sendiri itu selalu stagnan di sekitaran angka 30 miliar rupiah.

Selasa, sudah hampir jam 9. Berarti waktunya saya untuk pamit ya dari Sonora Weekend. Terima kasih ya untuk Anda sahabat Sonora sudah mendengarkan. Tadi ada Ibu Wati yang belum sempat saya sapa. Kemudian ada juga Pak Seya, Pak Edi Sutopo, ada Kak Zizi dari Bekasi, cuacanya cerah. Kemudian juga ada Ibu Oriza juga. Terima kasih ya sudah ikut mendengarkan. Nanti di pukul 12 saya akan hadir lagi di AMKM Anda Meminta Kami Memutar. Setelah ini akan ada Sonora Hits, dan nanti juga akan ada selingan Bincang Otomotif Sonora ya, bersama Yudi Samadi, juga Bebin Juwana di pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Ya udah deh kalau gitu, Sonny Wicesono pamit. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan happy Saturday.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM92.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora semuanya, sahabat-sahabat Bincang Otomotif Sonora, sahabat bos, kita berjumpa kembali kali ini di edisi bos pekan ini ya, bersama Pak Bebin Juwana tentu saja. Dibilang spesial ya spesial, karena kita minggu ini juga di dikejutkan barangkali dengan satu momen bersejarah, karena ada pabrik industri otomotif yang dibangun di Indonesia, sudah diresmikan inaugurasinya pada hari Kamis lalu, sahabat Sonora. Nah, kita masih berbincang tentang kendaraan listrik. Kali ini lebih spesifik tentang baterai. Ada pilihan-pilihan terkait dengan menggunakan baterai ini, skemanya apakah bisa beli langsung, apalagi sekarang ada beberapa perusahaan yang menawarkan sewa baterai. Belakang ini, kendaraan listrik kan semakin mudah kita temui di jalan raya. Pilihannya juga semakin beragam, dari mobil listrik hingga sepeda motor listrik. Tapi ada satu hal yang masih sering menjadi pertanyaan calon pengguna kendaraan listrik. Ini salah satu pertimbangan yang mungkin Anda saat ini sedang miliki ya. Sebenarnya baterainya kita bisa beli atau bisa sewa sih? Nah, pertanyaan ini penting karena baterai merupakan salah satu komponen paling mahal sekaligus paling krusial pada kendaraan listrik. Jadi ketika kita beli kendaraan listrik, apakah harga baterainya sudah termasuk dalam harga kendaraan atau ada skema tertentu di mana kita cukup membayar biaya sewanya saja secara berkala? Lalu kalau baterai bisa disewa, apa keuntungannya bagi konsumen? Apa biaya bulannya justru membuat kendaraan listrik menjadi lebih mahal dalam jangka panjang atau seperti apa? Nah, urusan penggantian baterai juga ini menjadi penting. Nah, untuk itu kita akan membahasnya. Siapa tahu pembahasan kali ini bisa memberikan Anda insight nih kepada sahabat-sahabat Sonora yang akan mungkin baru akan menggunakan kendaraan listrik atau juga kendaraan hybrid bisa saja ya. Model kepemilikan baterai bisa berbeda-beda antara satu kendaraan merek, bahkan negara satu dengan negara lain juga berbeda-beda. Kita akan bahas bersama Pak Bebin Juwana pagi ini. Selamat pagi Pak Bebin.
2: Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua.
1: Terima kasih,
2: ya,
1: Pak.
2: Ya, soal baterai yang diangkat untuk topik hari ini, saya jadi teringat bahwa urusan baterai bisa disewa itu justru saya awalnya itu mendengar dari Polytron. Kebetulan teman saya di Polytron mengatakan, kan baterai mahal, bisa sewa doang kok. Jadi nggak usah beli, ada hitungannya sebulan bayar berapa, setahun berapa gitu ya. Memang seperti tadi diungkapkan oleh Yudi, betul sih bahwa baterai itu adalah komponen terpenting. Bahkan saya katakan sebagai jantungnya kendaraan listrik. Nah, ketika jantungnya bermasalah, dia masalah semua. Kendaraan itu akan ketemu masalah besar. Sedangkan EV itu kan masih baru. Rasanya belum sampai 20 tahun lah populer. Walaupun saya kan waktu itu cerita soal taksi di Norway yang sudah pakai Tesla. Tapi relatif baru ketimbang teknologi internal combustion engine atau ICE. Nah, karena masih baru, tentu tidak salah kalau masyarakat dunia ini sebetulnya baterai tahan berapa lama ya? Yang diingat oleh masyarakat dunia adalah harga baterai itu 40% dari harga kendaraannya. Serem kan? Sudah jantungnya harganya 40%. Saya masih ingat ketika di awal-awal Toyota mengangkat Prius-nya atau Prius di Amerika. Wah, ini baterai urusan gede ini, nggak urusan kecil ini. Tapi teknologi berkembang. Sekarang harga baterai sudah bisa ditekan. Tidak seperti zamannya Prius waktu diperkenalkan oleh Toyota. Mungkin berapa? 30-35 tahun yang lalu. Harga sudah bisa ditekan, bobotnya bisa dikurangi. Yang terpenting, kapasitas dan lifetime-nya. Ini yang berita penting yang harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga tidak lagi terlalu khawatir. Khawatir nggak salah. Biar gimana pun kan jantung. Sama seperti manusia, kita harus jaga jantung kita. Di kendaraan listrik kita harus jaga baterai kita. Bagaimana cara chargingnya, bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana cara penyimpanannya ketika kendaraan nggak dipergunakan dan seterusnya. Sampai timbul pertanyaan yang tadi dijadikan topik utama pembahasan kita kali ini adalah baiknya beli atau sewa sih, ya kan? Sebetulnya topik ini menjadi menarik bagi saudara-saudara kita yang mencari nafkah lewat ojek online, yang mencari nafkah melalui taksi online. Namanya juga untuk mencari nafkah. Ketika biaya operasional bisa ditekan, tentu lebih baik. Apa jadinya ketika biaya operasional tinggi, penghasilan juga segitu-gitu aja. Ingat, kondisi ekonomi kita nggak bagus-bagus amat. Daya beli masih buruk. Kan kita dalam kondisi yang tidak baik-baik. Tentu pertimbangan membeli atau bisa menyewa baterai menjadi pilihan yang menarik. Boleh dikatakan menjadi pilihan baik. Saya balik ingat ke pembahasan saya cerita sama teman saya yang di Polytron. Iya ya, waktu itu saya terpikir sih, kita semua tidak tahu risiko yang dihadapi berkaitan dengan baterai. Kan masih baru. Teori mengatakan pada saat itu, kisaran usia baterai pada saat kita ngobrol itu sekitar 5-8 tahun. Tapi apa iya 5-8 tahun? Karena tentu kondisi alam, kondisi pemakaian pegang peranan buat negara-negara yang harus menghadapi 4 musim. Baterai ini urusannya lebih mengerikan lagi. Karena ketika suhu sampai turun di bawah 0, itu kemampuan baterai turunnya drastis sekali. Dan cilakanya, tempat charging juga bermasalah. Lah, kan kacau. Kapasitas turun, mau di-charge, chargingnya masalah. Ya, mesti jalan kaki lah kalau udah begitu. Jadi, kalau saya ditanya, apakah memiliki atau sewa, tentu buat saudara-saudara kita yang perlu menekan biaya operasional, lebih baik sewa. Kenapa saya katakan gitu? Satu, dari awalnya saja, kan harga kendaraan kan turun. Karena exclude di luar harga baterai.
1: 40%.
2: Kan? Kemudian, ketika dengan berjalannya waktu, ketika sudah mulai dipergunakan, bicara sewa baterai itu kan menjadi kos atau biaya yang Anda lakukan spreading per bulan. Bukan seperti beli di depan, wah itu baterai tahu nggak? Nilainya 7 juta misalnya. Terus Anda buat leasing 3 tahun katakanlah. 7 jutanya kan berarti kan dibagi, diurai menjadi 3 tahun tersebut kan?
1: Iya.
2: Tapi kalau sewa sudah yang tadi 7 juta dibagi 3 tahun, yang sewa kan lebih rendah lagi daripada nilai 7 juta dibagi 3 tahun. Betul?
1: Betul.
2: Dan satu hal, Anda tidak memicu risiko. Andaikan dalam kurun waktu 3 tahun itu baterainya ada sekian sel bermasalah, sehingga katakanlah, ini hanya berandai-andai, kan kita sama-sama gak tahu. Tiap kali charging, aneh. Di 80% mentok. Ada apa sih? Atau dari 80 ke 60, cepet amat turunnya. Baru jalan sekian kilo. Ini misalnya. Ketika Anda sewa, itu bukan risiko Anda. Anda nggak harus buru-buru, wah dealernya di mana ya? Biar diceknya ada apa sih, gini dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sahabat memahami apa yang saya sampaikan, bahwa ketika sewa, porsi terbesar adalah risikonya. Tidak ada di tangan Anda. Tidak menjadi pikulan.
1: Ya
2: kan? Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ketika waktu menandatangani SPK, ketika membeli kalau Anda punya tunai, tidak sebesar seperti membeli baterai.
1: Itu
2: pandangan saya. Buat sahabat yang punya pertimbangan lain, silahkan komen di bawah. Silahkan sharing pengalamannya, misalnya sudah lakukan sewa, tapi begini mas, tapi begitu, dan sebagainya. Itu yang kita bisa saling melengkapi, dan tentunya ini bisa berbagi manfaat dengan sahabat-sahabat yang lain yang mungkin baru di titik mau membuat keputusan.
1: Iya. Pak, seandainya ini ada dua pertanyaan menarik. Pertanyaan pertama adalah ketika menyewa, kita tidak pernah bisa tahu sudah dipakai oleh siapa saja, bagaimana ketika dipakai orang lain. Yang kita tahu kan memang ya udah yang tersedia di perusahaan penyewa itu gitu kita pakai. Nah, mungkin ada tips apa yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengambil baterai yang kita butuhkan itu, Pak. Kemudian pilihan, kalau misalnya sebagai backup, kalau ban kendaraan saja kita sedia serep nih Pak. Jadi kalau sedia skema lah, misalnya kita tetap punya sendiri, ya ada uang lebih. Tapi untuk hari-hari yang memang mobilitasnya tinggi, ya udah kita sewa aja. Tapi sebagai backup kita punya sendiri nih di rumah gitu, atau nggak di rumah karena di bawah nggak mungkin, berat juga gitu ya buat mobil. Nah ini gimana Pak pertimbangan ini Pak?
2: Ya, ketika pemakaiannya tidak terlalu banyak, kemudian rasanya kok aneh ya, makainya nggak banyak, mungkin bahkan sampai seminggu sekali baru melakukan penukaran gitu ya. Sayang ya, rasanya baterai yang sedang saya pakai ini bagus nih kondisinya gitu ya. Kan dari keseharian kan kita jadi punya feeling gitu. Wah ini baterai kondisinya parah nih. Yang ini bagus loh. Turunnya gak cepat dan sebagainya. Yang saya sendiri belum ngalamin. Sejujurnya saya belum ngalamin. Tetapi dari teman yang berbagi cerita mengatakan bahwa kan alat chargingnya itu kan kalau memang kebetulan dibawain ya, saya nggak tahu nih, apakah begitu tanda tangan sewa terus nggak dapat charging gitu ya. Yeah. Tapi ketika memang juga memegang chargingnya, ada teman yang melakukan kombinasi.
1: Oh, okay.
2: Kombinasi dalam arti pulang, kok saya karena besok pagi-pagi sekali ada keperluan, lebih baik saya charge di rumah.
1: Hmm.
2: Jadi benar-benar punya keyakinan bahwa katakanlah 20-30 km pertama di pagi hari saya berangkat, itu saya punya stok listrik di baterai saya. Kan ceritanya gitu. Bahasanya sengaja saya pakai seperti kalau kita masih harus beli bensin atau solar. Oh, besok saya harus jalan sekian kilo, di tangki masih ada sekian ini kok, masih ada setengah tangki, istilahnya kan gitu. Di baterai juga ada teman yang melakukan hal tersebut. Saya besok pagi ke sana tuh 30 kilo, kalau saya nggak melakukan charging kan saya harus nyari tempat penukaran.
1: Yeah.
2: Lebih baik saya charging aja di rumah gitu. Saya charging di rumah sehingga saya pastikan bahwa tugas pertama saya besok itu bisa saya jangkau. Ceritanya begitu. Nah, makanya tadi saya sebutkan bahwa bagi teman-teman yang sudah menjalani entah itu sewa, entah itu memiliki, ayo berbagi cerita dengan kami, supaya teman-teman yang lain juga tahu suka dukanya entah itu memiliki atau sewa baterainya. Itu Yud.
1: Siap. Oke. Terima kasih Pak Bebin untuk perbincangan hari ini, sahabat-sahabat Sonora. Ini 2026, mungkin 2027, tinggal sisa 4 bulan lagi. Punya resolusi, punya beli EV tahun ini atau tahun depan, ini jadi pertimbangan menarik juga. Mau sewa atau beli nih baterainya ya. Karena
2: saya dengar yang mobil juga ada kan, yang sistem ada. Sewa.
1: Kayaknya bisnis ini sudah akan semakin terbentuk ekosistemnya, termasuk sewa baterai ini Pak.
2: Ya walaupun bukan tukar-menukar, tapi yang saya dengar, di mobil pun kan juga ada yang sistem sewa, artinya baterai yang melekat dengan mobil tersebut bukan milik kita.
1: Betul, betul, betul.
2: Artinya ketika ada masalah dengan baterai,
1: ya udah, kita
2: ya harus di kita tidak memikul risiko untuk memperbaiki dan sebagainya. Ya tapi si urusannya si inilah. Brandnya bertanggung jawab supaya kendaraan tersebut masih bisa terus dipergunakan.
1: Oke.
2: Okay. Seru tuh.
1: Iya. Tapi kalau punya duit lebih, nggak apa-apa kita punya backup ya Pak. Hari-hari kita pakai yang sewa, kita
2: agak. Ya. Kalau dikatakan punya backup, berarti kan kerangka berpikir kita seperti motor.
1: Iya.
2: Yang bisa kita bongkar pasang sendiri, gitu kan. Tapi kalau mobil kan nggak bisa.
1: Oh iya benar ya.
2: Harus di bengkel resmi yang bisa bongkar itu. Lah beratnya aja 300-400 sampai setengah ton kok. Gimana cara mau nurunin? Kan gitu.
1: Iya.
2: Harus di bengkel bukan di rumah.
1: Atau
2: ini urusannya. Terima bongkar nggak terima pasang ya ntar.
1: Aduh, iya juga ya. Wah ini jadi info-info baru.
2: Tapi menarik. Karena ini sesuatu yang baru. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Makanya kita menghimpun cerita-cerita teman deh.
1: Ya.
2: Teman-teman bincang otomotif Sonora nih.
1: Iya. Kita juga terima kasih nih.
2: Bagi cerita.
1: Teman-teman yang di episode-episode yang lalu juga ada yang sharing, nanti kita mungkin akan diskusi dengan Pak Bebin apakah kita akan elaborasi lebih dalam lagi atau seperti apa di episode berikutnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Bebin untuk
2: okay.
1: Nah, and enjoy Bandung Pak. Happy weekend.
2: Kita jumpa lagi minggu depan.
1: Sampai jumpa.
3: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: One, two, three, four.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
0: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

selamat siang sahabat Sonora. Sony Wicaksono menemani Anda 2 jam ke depan dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. Ini adalah program request lagu di Sonora FM, di mana Anda saya persilahkan untuk mengirimkan permintaan lagu favorit Anda, lagu 90-an tahun ke atas, yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0812-122-9200. Yap, jadi syaratnya adalah silakan pilihkan lagu yang di atas era 90-an, kemudian langsung aja chat ke kami ya dengan nama dan domisili Anda ke 0812-122-9200.

Okay. Saya lihat sudah cukup banyak permintaan yang sudah masuk ke WhatsApp kami. Jadi silakan ditunggu saja sahabat Bos Nora, karena kami akan memilihnya secara acak. Dan semoga Anda yang beruntung untuk kami pilih lagunya 2 jam ke depan.

Jessie J dengan Flashlight di AMKM. Di awal program ini, saya kali ini harus sampaikan sebuah disclaimer kepada Anda. Sejatinya hal ini sudah berkali-kali saya sampaikan di udara ya, bahwa AMKM ini Anda meminta kami memutar adalah sebuah program request atau program permintaan lagu. Yang namanya permintaan atau request, pasti ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Sama halnya dengan AMKM juga, kami tentu memiliki berbagai pertimbangan untuk menerima ataupun tidak menerima pilihan dari Anda. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa permintaan yang masuk di setiap episode itu selalu banyak. Dalam 2 jam pengudaraan program, hampir ada 30 atau bahkan sampai 40 permintaan yang masuk. Bahkan pernah beberapa kali kami menerima 50 lebih permintaan lagu yang masuk. Sedangkan kuota yang kami siapkan dalam 2 jam program itu hanya sekitar 18 sampai 20 lagu saja. So, kami tentu akan selalu punya pertimbangan, akan selalu punya mekanisme dalam memilih permintaan lagu yang selalu dikirimkan oleh Anda, pendengar Sonora. Dan urutan pengiriman itu tidak akan selalu menjadi satu-satunya pertimbangan bagi kami untuk memilih permintaan lagu untuk kami putarkan di dalam sebuah program. Jadi kesimpulannya adalah ketika sudah mengirimkan permintaan lagu Anda ke WhatsApp kami, cukup bersabar saja dan cukup berdoa saja agar pilihan Anda yang kami pilih gitu. Sehingga ketika pilihan Anda tidak atau belum kami pilih, itu artinya Anda belum beruntung. Dan silakan coba di kesempatan berikut ya. Dan itu artinya juga setiap pilihan yang Anda kirimkan bisa jadi belum akan selalu kami pilihkan setiap saat. Karena itu tadi ya, permintaan yang datang itu sungguh banyak di setiap episodenya. Dan kami dalam 2 jam hanya punya sekitaran kuota 18-20 lagu saja dari sekitaran, dari sebanyak itu pilihan atau permintaan yang masuk. Begitu ya sahabat Sonora, aturan mainnya di kali ini. Saya sampaikan disclaimer ini sehingga mungkin untuk membuat Anda sedikit lebih lega lah ketika nanti di akhir sayangnya pilihan Anda tidak kami pilih begitu di setiap episodenya. So, Sony Wicaksono akan memulai AMKM di siang hari ini dengan pilihan lagu yang pertama adalah tadi saya ingin pilihkan lagu dari Utada Hikaru ya, berjudul First Love, yang kali ini dipilihkan oleh Mas Tio di Pademangan Jakarta Utara, spesial untuk istriku, ucapannya salam sayang selalu.

Celine Dion featuring Andrea Bocelli with a prayer di AMKM Siang Sonora. Tentu akan ada banyak pertanyaan, akan ada kontroversi ya ketika kami tadi di awal mengatakan bahwa urutan pengiriman sejatinya bukanlah satu-satunya pertimbangan untuk kami memilih permintaan lagu di AMKM. Karena kenapa kami tidak menjadikan itu satu-satunya pertimbangan? Karena tentu saja akan menjadi satu hal yang membuat cukup kurang adil bagi sahabat-sahabat Sonora mungkin yang baru sempat stay tune di pertengahan atau di akhir program. Jadi alasan kami juga mengacak permintaan lagunya karena ingin memberikan peluang yang sama bagi seluruh sahabat Sonora yang mendengarkan juga. Akan tetapi kami juga tetap memprioritaskan Anda yang sudah mendengarkan dari awal, yang sudah mengirimkan, yang sudah membela-belakan waktunya untuk kirim di menit 00, di menit 01, di menit 02, itu tentu akan kami prioritaskan. Tapi again, sekali lagi, itu bukan jadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih lagu yang Anda kirimkan di AMKM. Semoga itu dimengerti ya, khususnya oleh Pak Bonifacius Gozali yang tadi meminta lagu The Prayer-nya Celine Dion. Bukannya apa-apa ya, sahabat Sonora ya. Bukan malah jadi aduh gak enak, aduh jadi kenapa-napa. Enggak, kita tetap santai saja, kita tetap having fun, kita tetap bersenang-senang. Tapi mohon dimengerti kalau karena suka ada banyak aja ya di akhir program yang protes atau yang datang dengan tidak sedikit yang meluapkan amarahnya karena sudah ditunggu dari tadi tapi ternyata tidak dipilih. Nah, itu yang berusaha kami coba memberikan pengertian kepada Anda sahabat Sonora ya. Sejujurnya banyak sekali pertimbangan yang kami miliki untuk bisa memilihkan lagu-lagu, untuk bisa menyajikan pilihan lagu yang tetap menarik untuk didengarkan oleh semua pendengar Sonora di AMKM. Sony Wicaksono menemani Anda lagi-lagi ya sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini mungkin flow lagunya di awal agak sedikit lambat ya, gak apa-apa. Karena biasanya kalau weekend kan sukanya ya santai-santai aja, ya gak terlalu dibikin upbeat. Pengennya lenje-lenje atau santai-santai. Nah, maka dari itu saya langsung pengen lagi ke lagu berikutnya. Masih agak sedikit kita bikin slow dulu flow-nya di siang hari ini. Tapi tenang saja, yang request lagu upbeat juga nanti akan saya siapkan juga. Tapi yang selanjutnya saya punya pilihan lagu yang datangnya tadi dari Pak Razin ya. Bisa request lagunya A Whole New World yang dibawakan oleh Phoebe Bryson featuring Regina Bell, original soundtrack dari film Aladdin. Sudah kami siapkan ke dalam playlist. Tapi sebelum itu saya langsung aja nih pengen ke Ibu Naya yang ada di Bandung. Ingin minta lagunya Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta. Lagunya untuk semua pendengar saja. Semoga hari Ibu Naya menyenangkan ya di hari Sabtu ini.

Salara FM 92 Jakarta News Traffic and Music A Whole New World. Ini kalau saya tidak salah adalah versi paling pertama ya dari Ongga. Ini versi kedua justru. Yang versi pertama itu kan adalah Brad Kane ya, juga Lea Salonga. Aslinya nyanyi menyanyikan adalah aktornya sahabat saudara di filmnya. Baru ketika itu dibuat lagi dengan versi oleh penyanyi yang beneran ya, Phoebe Bryson dan Regina Bell ya. Ya. Justru yang akhirnya yang terkenal adalah yang tentu saja versinya Phoebe Bryson dan Regina Bell juga. Kalau yang versi aktornya itu lebih apa ya? Lebih teatrikal mungkin ya, gaya musiknya. Ya tadi sahabat sore di AMKM siang Anda meminta kami memutar. Terima kasih ya atas pengertiannya yang sudah Anda berikan. Supaya saya ingin membuat semuanya clear saja, semuanya jelas. Karena sepertinya saya satu-satunya penyiar yang menjelaskan ya secara gamblang bagaimana dapurnya bermain begitu. Karena karena mungkin penyiar-penyiar lain tidak menjelaskan itu, sehingga mungkin pendengarnya jadi tidak tahu kenapa ya saya tidak dipilih lagunya, kenapa ya kok penyiar ini tidak selalu memutarkan pilihan saya. Jadi begitulah saya menjelaskan panjang dan lebar untuk membuat semuanya clear dan semuanya sama-sama enak. Pokoknya begitulah kurang lebih. 12.30 waktu Indonesia Barat. Udah makan siang apa di hari ini sahabat saudara? Atau jangan-jangan lagi sibuk keliling-keliling nih, nyari tempat makan mana yang kosong ya. Dari tadi penuh banget ya, namanya juga tanggal muda baru pada gajian. Jadi pada seneng-seneng untuk masih ini ya, masih excited-excitednya untuk ke tempat wisata atau ke tempat perbelanjaan atau ke tempat-tempat makan di luar. Sekarang saya ingin menuju ke permintaan lainnya. Saya ingin ke sebentar ya. Ini saya lihat tadi Samsons itu ada dua lagu. Yang pertama ini dari Kang Denny nih di Bandung, Samsonsnya Kenangan Terindah. Nah, satu lagi yang request Samsons ini adalah Ibu Winar nih, Samsonsnya Di Ujung Jalan. Nah, ini saya jadi bingung nih. Ini saya harus pilih yang mana ya? Karena dua-duanya mengirim di waktu yang bersamaan. Nah, bingung kan tuh ya. Di Ujung Jalan apa Kenangan Terindah? Saya simpan dulu aja lah ya. Saya pikir-pikir dulu yang mana yang cocok. Atau mungkin ada yang mau pilih-pilih Kenangan Terindah atau Di Ujung Jalan, silakan ya. Saya yang jelas saya ingin ke Eza dulu deh yang ada di Cililitan ya. Kalau Eza di Cililitan sekarang minta lagunya Calvin Harris yang judulnya Summer. Wah, ini sih cocok ya dengan cuaca yang seperti ini. Terus itu kalau ke luar agak mager sekarang tuh karena panasnya minta ampun kalau di jam segini ya. Ya karena memang lagi summer kalau di bahasa-bahasa di Eropa ya kan. Eza, terima kasih sudah saya siapkan ke dalam playlist untuk summernya Calvin Harris. Berarti saya harus cari yang agak upbeat tiket juga nih. Mungkin Ibu Nur nih di Pekalongan ya sudah siap dengan pilihan lainnya, upbeat song dari era 90-an, Roxette, It Must Have Been Love. Lagunya spesial untuk Ibu Sumilah, Ibu Oriza, kemudian Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia, dan kawan-kawan. Kita mulai dari Calvin Harris dulu, ini dia Summer. When I met you.

0: Langsung dengan It Must Have Been Love. Saya saya tersenyum simpul membaca pesan-pesan dari Anda. Gara-gara apa tadi istilahnya ya? Klarifikasi mungkin bisa dibilang, atau sedikit penjelasan. Semoga Anda sehat-sehat selalu lah, pokoknya sahabat Sonora ya. Ya udah, ini ada yang banyak yang pilih kenangan terindah juga. Jadi mohon maaf sekali untuk Ibu Winarni, Samsonsnya harus kami pilih yang kenangan terindah Ibu, karena ternyata banyak yang pilih banyak pilih kenangan terindah nih. Pilihan yang datangnya tadi dari siapa tadi? Akan jadi lupa saya. Kang Denny yang ada di Bandung ya. Nah, kalau saya tandanya itu kalau sudah terputar, saya akan memberikan emoji di dalam pesannya. React, ya react emoji. Kadang love, kadang emoji salam. Tau kan yang salam gitu, sahabat-sahabat. Oke, saya mau ke selanjutnya. Bu Sylvia, absen saja di siang hari ini. Lagi temu kangen nih sama teman-teman. Ay, senang ya. Saya tuh selalu punya impian Ibu Sylvia. Yang pertama, bisa sampai di usianya Ibu Sylvia sekarang. Oh jelas, itu rasanya impian semua orang juga ya. Bisa sehat terus sampai ke usia yang lanjut-lanjut. Dan impian kedua saya adalah sama seperti Ibu Sylvia, di usia sekarang ini masih rajin untuk ketemu temennya. Karena saya rasa langka loh yang masih bisa berteman sampai usia lanjut gitu ya, yang masih punya banyak teman, yang masih sanggup untuk bersenda gurau gitu ya. Karena biasanya kalau yang saya pikir itu, saya bayangkan ketika sudah usia senior itu ya fokus untuk sehat, fokus untuk dengan keluarga. Tapi seperti Ibu Sylvia nih, dua jempol dari saya. Semoga sehat selalu Ibu Sylvia ya. Semoga harinya menyenangkan. Titip salam juga buat teman-teman yang lain. Ibu Orias juga nih salah satu yang milih kenangan terindah. Oh, kalau Ibu Riza kenangan terindah udah sering. Coba kita dengar di ujung jalan. Coba, saya harus lihat dulu nih yang milih di ujung jalan siapa lagi ya. Di ujung jalan, sebentar. Sebenarnya lebih banyak kenangan terindah sih ya. Coba nanti saya tunggu lagi aja ya. Saya harus pending dulu kalau yang satu ini. Kak Arundhati Cynthia, tumben kok klarifikasi. Dengarnya jadi serius banget. Gak apa-apa Kak Arundhati, biar semuanya bisa sama-sama mengerti. Kita gak apa-apa, mohon maaf ya kalau tadi di awal agak sedikit serius, makanya kita bikin sekarang jadi lemas lagi aja lah ya. Karena nanti sebagai penikmat Sonora tetap manut aja, sabar-sabar pokoknya. Sehat-sehat selalu juga buat Kak Arundhati ya. Saya ingin ke, kalau gitu Kak Zizi deh ya, voice note kali ini silakan.
1: Siang Mas Sony dan sahabat semuanya, aku Zizi mau request lagu, judulnya Tak Ingin Lagi. Penyanyinya Dewi Sandra. Lagunya aku dedikasiin buat para sahabat Sonora sekalian yang belum kenal, salam kenal. Terus buat Ibu Oriza, Ibu Rianti, Kak Vera, Kak Maya, terus siapa lagi ya, Kak Asti, Bu Sri Petojo, terus sama Bang Maston, dan gak lupa Bang Yoga yang di Pontianak sana pasti ngedengerin Sonora. Ucapannya selamat siang, selamat istirahat, jangan lupa makan siang, dan satu lagi yang paling penting adalah kita harus bahagia. Buat Mas Sony, ucapannya selamat bertugas dan jangan lupa sarapan. Jangan lupa makan siang maksudnya. Thank you Mas Sony.
0: Aduh, saya tadi pagi dikirimin ini loh oleh Ibu Oriza. Saya boleh ngebocorin ini gak Ibu Oriza, yang tadi Ibu kirim tadi pagi foto? Kalau boleh nanti saya sampaikan juga nih ke orangnya langsung, ke Kak Zizi. Tetap aja kepilih di ujung jalan nih Samsons. Ya berubah lagi deh. Kalau gitu Ibu Winarni, ya kalau gitu saya harus minta maaf ke Kang Denny berarti yang di Bandung ya. Di ujung jalan ternyata yang lebih banyak yang pilih. Ya udah deh kalau gitu. Sebelum ke Dewi Sandra, tidak tayangin lagi, saya langsung aja menuju Samsons dulu. Ini dia di ujung jalan.

Dewi Sandra tayangin lagi dari tahun 2001. Kapan ya musik Indonesia bisa seceria ini lagi? Walaupun lagunya isinya bete atau isinya tentang galau-galauan, tapi nadanya tuh bisa bikin ceria gitu loh. Kalau lagu-lagu sekarang kan rata-rata melodinya slow ballad ya kan. Kalau era-era 2000

2000-an tuh menyajikan sesuatu yang berbeda. Dewi Sandra, kemudian juga kalau yang 2000-an pertengahan tuh ada apa namanya yang Dokter Cinta itu, Dewi-Dewi ya, Mahadewi segala macam, Dua Maya juga ya, dan lain sebagainya, Gita Gutawa. Wah, kangen deh dengan musik-musik yang seperti itu. Thank you Kak Zizi ya, sudah request lagu yang seperti itu. Sekarang saya ingin menuju, siapa lagi sekarang nih? Ada Bang Ian Krispati sekarang, judulnya adalah Kesalahan yang Sama. Sebentar ya, Krispati, Kesalahan yang Sama. Oke, sudah saya siapkan. Nah, ini nanti akan saya putarkan. Saya harus bacakan pesan terakhir dari Bang Ian. Tapi sekarang saya ingin ini dulu, menuju permintaan sebelumnya dulu. Ini ada Kasafiah. Oh, lagu Indonesia lagi, boleh kalau gitu. Jekustik kali ini dengan Maaf. Oh, maaf, mau ke siapa nih Kak Safia? Aduh, dua-duanya Bang Ian sama Kak Safia memberikan quotes yang dalam banget, celep banget. Kalau gitu Jekustik saya mau simpan di beberapa lagu setelahnya, boleh ya? Biar saya bisa kasih kesempatan untuk menyampaikan quotes-nya. Karena quotes-nya benar-benar mantap deh. Sekarang ada Pak Agung Santoso dari Meruya Selatan Kembangan. Minta lagunya Bon Jovi dengan judulnya Thank You For Loving Me. Oke, lagu yang cukup bagus untuk dinikmati di siang-siang ini. Salamnya untuk kru Sonora dimanapun berada, khususnya lagi siaran, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa makan siang. Oh, sudah dong, aman kalau itu Pak Agung Santoso. Ada juga di sini, sebentar saya ingin pilih juga dari Ibu Eli di Tambun. Niki Astria, Kota Tua ya, sebentar, Kota Tua saya cek dulu, Cinta di Kota Tua. Itu ya, itu era 80-an Ibu Eli, mungkin bisa dipilihkan dulu yang lainnya ya. Kalau gitu kita ke, nah yaudah deh, ke Bang Ian dulu deh, dari Jati Bening. Nah, kita putarkan intronya dulu ya. Lagu yang satu ini, saya ingin persembahkan untuk orang-orang bijak yang mengakui kesalahan, mengambil pelajarannya, dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena sejujurnya, orang yang mengulangi kesalahan yang sama adalah orang-orang yang merugi. Krispati, Kesalahan yang Sama, spesial untuk Ian.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mendengarkan AMKM Siang bersama Sony Wicaksono, Bon Jovi ini yang terputar dengan judulnya Thank You For Loving Me. Thank you, terima kasih banyak atas pesan-pesan baiknya di siang ini. Karena saya sudah mau berhasil untuk jujur mengungkapkan apa adanya supaya bisa lebih enak lagi membawakan AMKM-nya. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kembali untuk Ibu Liliani. Selamat siang Ibu Liliani. Semoga Ibu Liliani juga mendengarkan ya apa yang tadi saya sudah sedikit sampaikan di awal, gak sedikit itu mah mungkin banyak tadi. Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat, selamat makan siang ya. Salamnya buat Pak Edi Sutopo, Ibu Julia Pasel, Ibu Sylvia, Ibu Foni. Permintaannya adalah dari Alan Walker dengan judulnya Not You. Ditunggu buat Ibu Liliani. Tapi sekarang saya ingin menuju yang tadi sudah request lagunya Jikustik ya. Judulnya adalah Maaf, sebuah lagu yang kalau apa namanya itu tuh Jamrud Selamat Ulang Tahun, itu kan adalah lagu template ya untuk orang yang sedang merayakan ulang tahun. Nah, kalau ini adalah sebuah template, sebuah lagu yang memang didesain khusus oleh Jikustik untuk orang-orang yang mungkin memiliki kesalahan di masa lampau dan ingin memperbaikinya, maka terciptalah lagu yang satu ini. Kalau kata Kasavia sih, kata maaf itu mudah terucap ya, tapi tidak akan bisa menyembuhkan luka yang sudah tertancap begitu saja. Jadi tidak butuh kata maaf saja sebenarnya, tapi juga butuh yang namanya aksi.

0: Yes, not you. Dari awal keren, Emma standby kan pilihannya dari Ibu Liliani di Tanjung Duren. Pasti Prianus. Oh, kirim voice note. Siap. Informasi lalu lintas. Bukan. Oh, kalau mau request lagu juga boleh, Pasti Prianus. Mumpung ini saya putarkan voice note-nya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang, sahabat Sonora. Diinformasikan jalan tol dari Jakarta menuju Tangerang saat ini terpantau padat. Kepadatan sudah dimulai dari arah Kebonjeruk sampai ke rest area sekitar kilometer 16. Untuk arah selanjutnya pun terpantau padat dari Kembangan menuju Kebonjeruk. Untuk cuaca di sekitaran tol Jakarta-Tangerang saat ini terpantau cerah. Dari sekitaran tol Jakarta-Tangerang, si Prianus Dalu melaporkan. Kita kembali ke rekan Sony Wicaksono di Studio Sonora Jakarta.
0: Terima kasih banyak Pak Prianus. Mohon maaf ya kalau saya tidak ngeh itu informasi lalu lintas. Serius nih, gak pengen request lagu Pak Prianus. Mumpung masih lagi mendengarkan. Pak Sito juga apa kabar? Lalu lintas di tol dalam kota nih sekarang. Dari Semanggi arah Cawang, exit Pancoran ramai lancar. Dari Pancoran masuk Jalan Raya Pasar Minggu arah Kalibata ramai lancar. Hanya tersendat saja di setiap lampu pengatur lalu lintasnya. Cuacanya panas nih, Mas Sony. Yalah, jelas lah. Apalagi kalau di Gatot Subroto tuh ya, di tol dalam kota. Tidak cukup banyak pohon di sana. Wah, jadi akan lebih panas daripada biasanya. Kak Zizi, Bu Oriza pasti kirim foto ya. Benar, tadi Bu Oriza tuh kirim dua buah foto ke saya pas saya siaran Sonora Weekend. Ini karya dari Zizi, katanya gitu. Katanya Kak Zizi malu-malu, jadi saya aja yang kirimkan. By the way, fotonya lucu deh. Kak Zizi, makasih ya. Sudah kepikiran aja bikin foto yang seperti itu. Kalau Anda bertanya-tanya fotonya seperti apa, nah, pertanyaannya boleh enggak saya bocorkan. Makanya dia membuat sebuah kartun mungkin ya, mengkartunize foto saya dengan beberapa di antaranya disandingkan. Begitu kurang lebih. Aduh, lagi masak apa ini Kak Zizi di siang ini?
2: Soto Betawi.
0: Aduh.
2: Jangan gitar ya, Mas Sony.
0: Aduh, itu langsung dikuahin sama lontongnya, soto Betawinya. Ampun. Saya yang masih ragu-ragu kolesterol saya naik lagi atau enggak. Agak menangis diperlihatkan video seperti itu ya, penuh dengan santan, pingin tapi takut. Mami Lucy, selamat siang. Ini lagu favoritnya Bon Jovi, lagu favoritnya almarhum papinya Venza. Ya ampun, Mami Lucy, I'm sorry to hear that, Mami Lucy. Saya berikan doa yang terbaik ya untuk almarhum. Semoga bisa tersenyum dan semangat buat Mami Lucy sama Venzanya juga. Ibu Melina, selamat siang. Tol Jagorawi, Jakarta arah Bogor, lalu lintas merayap nih dari kilometer 17 sampai kilometer 23 karena ada perbaikan jalan di lajur 1. Terima kasih banyak untuk informasinya, Ibu Melina. Ini di Jalur Wisata Puncak sedang dilakukan proses one way arah bawah. Banyak ya warganet yang komen di unggahannya Satlantas Polres Bogor. Setiap kali ada unggahan dalam proses one way, pasti banyak yang bertanya, mana kok belum diberlakukan one way-nya? Nah, akan ada dua update dari Satlantas Polres Bogor itu. Yang pertama adalah dalam proses one way, yang kedua adalah sudah diberlakukan one way. Ketika Satlantas Polres Bogor memberikan update dalam proses one way, artinya jalannya sedang disterilkan tuh. Kan panjang ya Jalur Wisata Puncak ya, dari Gadok sampai ke Taman Safari yang atas, sampai ke apa namanya, masjid itu. Itu dari ujung sampai ujung kan butuh waktu ya untuk pensterilan. Nah, itu makanya Satlantas Polres Bogor ada keterangan dalam proses one way. Ketika sudah diberlakukan maka akan beda lagi update-nya. Sudah diberlakukan. Nah, saat ini masih dalam proses one way arah bawah. Biasanya beragam ya. Biasanya butuh waktu sekitar setengah jam atau bahkan sampai sejam pun juga bisa, tergantung traffic, seberapa padat volume lalu lintas yang ada di jalur puncak. Sekarang saya ingin ke Niko. Selamat siang, salam kenal dari Sony nih ke Niko Kurnia. Mas Niko katanya minta lagunya Westlife Kalau bahasa Indonesia ini kepleset nih, Soledad. Soledad tuh kalau bahasa Sundanya kepleset. Westlife, Soledad titip salam buat karyawan kantor yang hari ini masuk kantor. Wih, sama dong kayak saya ya. Kantor sepi atau ramai nih kalau hari Sabtu. Juga buat para kru sonora yang lagi bertugas juga. Mas Nasrudin, kalau bisa ditambah 1 jam lagi mas AMKM-nya. Waduh. Sebenarnya ide menarik sih ya. Coba nanti saya ajukan ke atas, yang di atas. Aduh, yang di atas cicak dong ya. Ibu Tati, cuma dengerin aja. Mau nanti saya baca deh komennya, cukup panjang soalnya. Kalau gitu saya satu lagi deh, ingin ke siapa lagi kali dia? Sebentar, saya cek dulu. Saya ingin ke Ibu Sri aja dari Petojo, minta lagunya Rod Stewart, All for Love. Salamnya buat Bung Sodi dan kru aja. Kita mulai dari Westlife dulu ya. Ini dia Soledad.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

Armada. Asal kau bahagia. Permintaan datangnya dari Ibu Nita Susanti. Terima kasih banyak untuk Pak Karol di Bekasi untuk pesan baiknya di siang hari ini, sudah saya baca juga. Semoga Pak Karol juga sehat-sehat selalu. Ibu Tati juga terima kasih banyak ya. Ibu Tati sudah mengirimkan pesannya juga. Kalau mau request juga boleh, ditunggu ya. Masih sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih tinggal beberapa menit lagi. Saya sekarang mau ke selanjutnya. Ada dari Pontianak. Sekarang ada Mas Abdul Husin di Pontianak ya. Minta lagunya Sinden Tosca dengan judulnya adalah Kepompong. Apalagi kalau Sinden Tosca ya. Sinden Tosca ini bisa dibilang one hit wonder yang paling terbesar mungkin di Indonesia. Tahu gak sih what hit wonder? One hit wonder itu adalah sebutan untuk penyanyi yang hanya terkenal satu lagu saja, habis itu sudah redup. Kalau di luar negeri banyak sekali ya. Contohnya apa kalau di luar negeri itu? Passenger. Kalau yang saya alami sih, era-era saya itu Passenger yang Let Her Go. Kemudian apalagi Capital City, Seven Sound. Kalau di era saya ya 2013-an, 2010-an. Nah kalau yang di Indonesia ada Sinden Tosca, Kepompong. Ini spesial mau dikasih untuk Mas Abdul Husin di Pontianak. Ultah IPDN 19 untuk 14 tahun pengabdian di seluruh Indonesia. Harapan dan doanya untuk keluarga tercinta Dini, Naura, dan Ryan. Semoga sehat semuanya di Pontianak. Semoga turun, segera turun hujan. Ini doa yang saya rasa semua warga Indonesia juga mendoakan itu, Mas Abdul. Supaya kabut asap segera hilang, sudah sangat tidak sehat katanya udara di Pontianak. Jaga-jaga kesehatan ya buat Mas Abdul dan keluarga. Semoga tidak ada penyakit yang berarti akibat asap dari karhutla ini, dan cepat berlalu semoga ya. Sinden Tosca dengan Kepompong.

Tresti yang ada di Pademangan, We Got Another Gen Z ini ya, yang request lagunya Tame Impala dan Journey with Dracula. Sejatinya lagu ini tuh originally dinyanyikan oleh Tame Impala seorang. Cuman begitu dan itu juga udah lumayan cukup terkenal. Tapi ketika Tame Impala membuat keputusan untuk collab sama Jennie, one of Blackpink member, kemudian lebih pecah lagi lah itu versi remixnya, dan bahkan gara-gara merilis ulang versi sama Jennie, lagu itu masuk ke Billboard Hot 100 chart for the first time di karirnya Tame Impala. Keputusan yang sangat-sangat tepat. Thank you sekali lagi buat Resti benernya namanya, Kak Resti yang ada di Pademangan. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang. Sekarang saya mau ke Pak Philip

Selamat siang juga untuk Pak Yongki Rifai. Saya tidak tahu apakah Pak Yongki masih mendengarkan atau tidak ya. Tapi yang jelas saya baru sempat baca pesannya. Terima kasih banyak atas pesan baiknya Pak Yongki Rifai. Cukup banyak ya pesan-pesan yang membuat saya jadi sedikit lebih lega. Enggak sedikit sih, banyak sih leganya. Jadi banyak leganya. Jadi ternyata masih banyak yang tetap setia mendengarkan Sonora terus ya. Ada Ibu Riani Sutopo. Nah, ini dia nih andalan saya kalau siaran di weekend. Ibu Riani sepertinya bingung ya. Kok tumben siarannya Sabtu? Biasanya kan Minggu ya kan. Pergantian pemain dulu sebentar. Jadi besok Mas Yudi di Minggu, sayanya tukeran dulu. Hari ini di Sabtu. Tapi saya tidak tahu nih apakah permintaannya bisa saya penuhi atau tidak. Yang jelas saya baca dulu pesannya Ibu Riani ya, yang nampaknya agak kebingungan saya siaran di hari ini. Ada juga di sini Pak Dikulo Bagio yang lagi di Jalan Pantura, khususnya di pertigaan Kelari ini ya, arah Karawang maupun arah Cikampek macet, jadi tetap berhati-hati. Terima kasih untuk informasinya Pak Dikulo Bagio. Ada juga Bung Nicholas Dewa Putra. Aduh mas, saya mau kasih lagu nih untuk istri.

istri di rumah yang lagi sibuk dan setengah galau. Tetap semangat ya buat istrinya Bung Nicholas, tetap bersabar dan selalu tabah. Insya Allah akan ada masanya dan insya Allah akan indah pada waktunya. Semangat ya buat istrinya Bung Nicholas, ini dia. Once Michael, kucita kau apa adanya.

ternyata lagu ini buat istrinya Bung Nicholas yang mungkin sedang dalam sebuah permasalahan. Pokoknya jangan menyerah, pasti akan selalu ada cerita baik ya di balik cerita buruk. Kita sapa dulu Pak Zulkifli. Ada apa gerangan tol dalam kota dari gerbang tol Cililitan atau Bogor ini berhenti atau padat merayap? Kami tadi sudah cek di Jasa Marga. Kalau informasi yang kami himpun dari rekan-rekan Jasa Marga, kepadatan di tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Tebet, lebih tepatnya kilometer 0 sampai dengan kilometer 2, ini disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan, Pak Zulkifli. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Hati-hati di jalan juga ya. Tapi sayangnya, Once Mekel Kucita Kawa Padanya jadi lagu terakhir nih yang bisa saya putarkan di AMKM. Saya hari ini berhasil memutarkan 19 permintaan lagu. Nah, persis ya seperti apa yang saya tadi sampaikan. Kuota kami itu 2 jam 18 sampai 20. Dan hari ini saya belum bisa memenuhi ada 11 permintaan. Nah, berarti 31 ya berarti totalnya. Nah, itu juga persis seperti yang saya sampaikan ya. Jadi tiap hari ada pasti ada 10 sampai 20 permintaan yang belum terpenuhi. Jadi saya ingin ucapkan mohon maaf terlebih dahulu untuk yang belum beruntung untuk kami pilih lagunya, ada Pak Dikulo Bagio tadi ya yang lagi di Jalan Pantura, kemudian Ibu Riani Sutopo juga mohon maaf sekali belum sempat untuk kami putarkan lagunya, Mas Yahya dari Jakarta Utara, kemudian ada Pak Antonius Cibubur, Ibu Rianti di Gunung Putri, baru kata tadi Ibu Eli yang lagunya 80-an ya, jadi belum memenuhi kriteria. Kang Deni dari Bandung yang Samsonsnya dengan judul yang lain. Kemudian ada Pak Joko Priyono, Pak Terry di Grogol, ada juga Pak Edi Sutopo, sama ada satu nomor lagi ini, nomor baru ini sepertinya Kak Chan-Chan juga belum sempat lagunya kami putarkan. Kalau weekend, akhir pekan, AMKM hanya ada di siang ya. Jadi kesempatan Anda untuk mencoba lagi adalah di esok siang bersama Yudi Samadi di pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Baru nanti ketika masuk di weekday Senin sampai Jumat, AMKM-nya 2 kali. Senin jam 12 sampai jam 2 siang, malamnya pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Habis ini Anda bisa menikmati lagu-lagu lokal di Pesona Indonesia 2 jam sampai nanti pukul 16 sebelum nanti saya akan temani lagi di Sonora Chart Mancanegara di pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Selamat bersenang-senang sahabat Sonora. Happy weekend. Selamat bermalam minggu juga. Sony Wicaksono pamit. Sampai jumpa. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menikmati AMKM di siang kali ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Prajurit Timah Berkaki Satu, karya Hans Christian Andersen.
3: Selamat ulang tahun, Ben,
4: kata ayah sambil memberikan sebuah kotak yang dibungkus kertas kado berwarna-warni. Ben dengan senang hati membuka hadiahnya.
5: Wah, aku dapat prajurit timah. Ini yang aku inginkan. Terima kasih, ayah.
4: Ayah Ben sadar kalau salah satu dari prajurit mainannya cuma punya satu kaki. Tapi Ben bilang,
5: tidak apa-apa kok, ayah. Aku tetap senang kok dapat mainan prajurit timah.
4: Seharian Ben bermain dengan mainan barunya di kamar. Namun sebelum Ben tidur, dia seperti sedang gelisah.
5: Hah? Kemana ya prajurit yang kakinya cuma satu itu? Kok hilang ya?
4: Tapi karena sudah mengantuk, Ben ya akhirnya tertidur juga. Dan saat Ben tidur, sesuatu yang ajaib terjadi. Semua mainan prajuritnya hidup. Mereka berlari-lari dan bermain di kamar Ben. Ternyata mainan prajurit berkaki satu itu jatuh di antara balok susun. Nah, dari balok-balok mainan itu, si prajurit berkaki satu melihat ada boneka balerina yang cantik sedang menari-nari dengan satu kaki.
6: Wah, sepertinya dia cocok menjadi istriku.
4: Begitu kata prajurit timah yang tersenyum pada boneka balerina itu, dan dia pun juga membalas senyumannya.
7: Hei, jaga pandanganmu prajurit,
4: teriak Jack, teman sesama prajuritnya. Keesokan harinya, Ben menemukan prajurit timah berkaki satu dan meletakkannya lagi di tepi jendela.
7: Sekarang adalah kesempatanku,
4: kata Jack yang jahat. Dia menarik napas panjang dan meniup prajurit timah keluar jendela. Prajurit timah pun terjatuh ke bawah. Pada saat yang bersamaan, dua bocah laki-laki muncul.
5: Wah, lihat prajurit timah,
4: teriak salah satu bocah laki-laki itu.
5: Ayo, kita jadikan dia sebagai seorang pelaut,
4: kata temannya menjawab sambil tertawa. Mereka membuat sebuah kapal dari kertas koran, lalu meletakkan prajurit kaleng timah di dalamnya, dan membiarkan kapal itu berlayar melewati selokan.
5: Lihat, dia pergi berlayar,
4: ujar salah satu anak laki-laki. Dan beberapa saat kemudian, kapal itu jatuh ke lubang pembuangan dan mendarat di sebuah got yang gelap dan bau.
8: Bau sekali tempat ini,
4: begitu kata prajurit timah. Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang melompat dari kegelapan.
8: Ternyata itu adalah tikus yang kotor dan gemuk sekali.
9: Hei, kamu harus membayar satu koin untuk bisa lewat,
4: perintah si tikus.
8: Maaf, aku tidak punya uang sepeser pun,
4: kata prajurit timah ketika dia melewati tikus itu. Dia pun tiba-tiba jadi merasa sedih.
8: Apakah aku akan bisa bertemu lagi dengan boneka balerina yang cantik lagi?
4: Tidak lama, dia melihat sinar matahari dan kapal kertas itu terbawa arus sampai ke dalam sungai. Arus air memutar-mutar prajurit timah dan kapal kertasnya. Prajurit timah baru saja berhasil mengatur napasnya ketika dia mulai menyadari bahwa kapal kecilnya tenggelam. Namun, hal yang lebih buruk terjadi. Seekor ikan besar datang dan melahapnya.
8: Aku akan terjebak di dalam ikan ini selamanya,
4: ujar prajurit timah sambil menangis. Namun dia tidak menyadari bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya, meskipun hanya sekejap. karena siang itu seorang nelayan menangkap ikan itu. Dan nelayan itu pun membawanya ke pasar untuk dijual. Ternyata ayah Ben lah yang beli ikan itu. Dan saat ayah Ben memotong ikan itu, ditemukanlah prajurit timah dan jatuh dari dalam tubuh ikan. Dia pun bergegas menuju kamar Ben.
10: Ben, lihat-lihat siapa yang kembali.
4: Ben pun sangat senang. Namun, boneka balerina lebih senang lagi melihat prajurit timah kembali. Hanya Jack lah yang marah atas kedatangan prajurit timah. Malam harinya, Jack menunggu prajurit timah berdiri di depan perapian. Lalu dia meniupnya ke dalam api. Tapi boneka balerina gak pingin pisah lagi dengan prajurit timah. Sehingga dia melompat ke dalam api supaya bisa bersama dengan prajurit timah berdua. Dan besoknya Ben sadar dua mainannya kini sudah hilang. Di antara abu perapian, Ben menemukan sebuah benda kecil mirip manik-manik berwarna perak berkilau dan timah berbentuk hati kecil. Pikirnya, mungkin itu adalah prajurit timah dan boneka balerina yang sudah terbakar hangus oleh api. Ben tidak pernah tahu kenapa dia bisa menemukan dua benda itu di perapiannya. Tapi dia pun akhirnya tetap menyimpan kedua mainan itu yang ia sayangi selamanya.
1: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: 24 jam musik terbaik.

0: Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: This is the news Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. It's the first stop in September. Welcome to Sonora Chart Mancanegara. Tepatnya 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir. Playlist yang kami jamin membuat Anda betah mendengarkan Sonora 2 jam ke depan. Your lovely host Sony Wicaksono sudah siap untuk memulai chart minggu ini. Diawali dengan lagu yang harus kami drop dari chart.

0: dibawakan oleh Pink Panthers dan Zara Larsson. Selama hampir 5 bulan di chart, lagu ini sayangnya belum pernah merasakan jadi jawara, hanya mentok sampai jadi runner-up. So, bye-bye untuk stateside. Pekan ini menandai edisi ke-32 Sonora Chart mancanegara. Di edisi ke-31 minggu lalu, Taylor Swift mengirimkan lagu ketiganya yang bisa sampai ke puncak Sonora Chart mancanegara tahun ini. Lagu tersebut adalah original soundtrack Toy Story, I Knew It, I Knew You, Your Last Week's Champion.
1: Posisi 1 di minggu lalu di

0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Kita mulai Sonora Chart Mancanegara untuk pekan ini, pekan ke-32 di tahun 2026. Di pekan ini, sahabat Sonora, ada dua artis yang menyimpan dua lagunya di Sonora Chart. There are Taylor Swift and Katsai. Dan ternyata ada tambahan satu lagi yang membuat kini ada tiga musisi yang mendaratkan dua lagu sekaligus di chart. And all of them are girls. Kami memilih Olivia Rodrigo, The Hottest Name Right Now, lewat lagunya berjudul The Cure. Itu adalah single kedua dari album anyarnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. There's a lot I can tell about this song, tapi yang jelas lagu ini berbeda dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi perempuan kebanyakan. It's alternative rock and you're gonna love it. The Cure dari Olivia Rodrigo as new entry.
0: Peringkat 20, Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: Ke peringkat 19, we have Ray with Where Is My Husband, a song coming from her latest album, This Music May Contain Hope, album yang dinominasikan sebagai album of the year di Mercury Prize 2026. Mercury Prize sendiri adalah salah satu ajang penghargaan musik tahunan bergengsi di Inggris Raya dan Irlandia yang diberikan untuk satu album terbaik. And it's her second nomination in just 3 years. A bright future is on our hands. So ini dia, Where Is My Husband dari Ray, turun satu posisi ke peringkat 19.
1: Peringkat 19,
2: Zenyu,
3: Sonora Chart,
1: Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
3: Terima kasih banyak untuk
4: Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
5: Amin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Semua hits terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
6: Sonora FM 92 Jakarta, News Travigan Music. Kembali lagi di edisi ke-32 Sonora Chart Mancanegara bersama Sony Wicaksono. Dan kita masih harus melihat lagu yang kembali mengalami penurunan. Lagu yang satu ini kembali harus turun sebanyak 2 posisi ke nomor 18, Lady Gaga dan Doechii dengan Runway. Lagu soundtrack film The Devil Wears Prada 2 yang diciptakan kala Lady Gaga sedang sibuk-sibuknya mempromosikan album Mayhem dan melakukan turnya. Memang beda sih ya, kalau yang sibuk beneran, bukan yang pura-pura so sibuk.
0: Peringkat 18, Venue.

0: Pekan ini berhasil melesat 3 urutan ke peringkat 17 Sonora Chart mancanegara. That was Animal dari Katsai, an international girl group yang lagi pincang nih sembari melanjutkan tour dunianya. Setelah 2 membernya absen dan kini hanya tersisa 3 member saja. Katsai ini sebagai informasi aslinya punya 5 personel. Hanya saja salah satu personelnya Manan memutuskan untuk hiatus sejak Februari. Kemudian satu lagi, Megan harus absen karena cedera pergelangan kaki. Sehingga dari 5 sekarang tinggal 3 orang aja. Efeknya pun sudah mulai terasa. Belum lama ini Katsai memutuskan batal tampil di festivalnya Olivia Rodrigo Daisy Chanfield. Semoga cepat pulih semua deh ya Katsai. Next, kita langsung saja menuju lagu selanjutnya yang sayang merosot dikit satu strip ke peringkat 16. Rain Dance dari Dave featuring Thames.
1: Peringkat 16. Venue
2: Sonora Chart Manca Negara.

0: Brown, brown eyes.
1: It's going to Saturday night on 5th September, sahabat Sonora. Tanggal 5 September ini punya tempat spesial buat sejarah musik dunia. Karena di hari inilah sang frontman legendaris Queen, Freddie Mercury, lahir ke dunia. Tepatnya pada 1946. He should be 18 now. Tapi bicara soal Freddie Mercury, kita tentu sudah membicarakan sosok genius yang berhasil membawa Queen jadi salah satu band terbesar sepanjang masa. Bersama Queen, Freddie menembus angka penjualan lebih dari 300 juta kopi album di seluruh dunia, mencatatkan deretan lagu nomor 1 di berbagai belahan dunia hingga memecahkan rekor penonton konser terbesar di beberapa benua. The most legendary one is Queen at Live At di tahun 1985. Tapi dibalik banyaknya masterpiece yang Freddie ciptakan untuk Queen, ada satu karya yang menyimpan tempat paling spesial di hati Freddie. Bukan Bohemian Rhapsody, melainkan Somebody to Love. Di lagu yang dirilis tahun 1976 ini, Freddie memadukan musik rock dengan sentuhan paduan suara gospel ala Aretha Franklin. Liriknya pun diakui Freddie sebagai lagu dengan penulisan terbaik yang pernah ia ciptakan. Untuk merayakan hari lahir sang legenda Freddie Mercury di hari ini, karya yang paling dicintai oleh sang maestro sendiri, this is Somebody to Love by

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Sonora FM. News, traffic, and music. Most favorite hits are in the chart.
0: Sonora Chart Mancanegara. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. We are back to the 32nd edition of Sonora Chart Mancanegara with me Sonny Wicaksono. Lagu berikutnya adalah karya dari penyanyi perempuan yang sedang menikmati spotlight begitu besar, especially in United States. Ellen Langley just still hasn't given up untuk jadi yang terbaik, sahabat Sonora. Mega hitsnya Chasing Texas kini menjadi lagu kedua sepanjang sejarah 68 tahun chart Billboard Hot 100 yang bisa bertahan di nomor 1 selama 20 minggu. Lagu terlama di nomor 1 sendiri masih dipegang oleh Mariah Carey dengan lagu Natalnya All I Want For Christmas Is You yang bertahan di nomor 1 selama 22 minggu. So it means butuh 3 minggu lagi buat Ella untuk bisa memecahkan rekor. Tapi kalau di Sonora Chart, bukan Chasing Texas, tapi hits dia yang lain. Be Her, minggu ini turun 1 posisi ke peringkat 15.
2: Peringkat 15. Venue.

0: di minggu ini. Dropnya 4 urutan loh ke peringkat 14. Lagu dari Olivia Rodrigo, yang mana dia tuh gak cuma menggunakan musik sebagai medium untuk berkarya, tapi juga platform yang ia punya, ia gunakan untuk speak up, mengambil sikap, mengambil aksi terhadap berbagai isu. Salah satunya yang lagi banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah Daisy Chainfield Festival yang ia ciptakan untuk menggalang dana ke berbagai organisasi non-profit yang fokus pada isu perempuan dan anak seperti Planned Parenthood, GH Piego, Center for Reproductive Rights, National Women's Law Center, dan masih banyak lagi. Nah, festival ini berhasil mengumpulkan sekitar 177 miliar rupiah. Nice move, Olivia. Now, let's enjoy Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love, climbs 4 spots to number 13.
1: Peringkat 13. Venue.
2: Saudara Chart
1: Mancanegara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Back to Sonora Chart Mancanegara with me, Sony Wicaksono. Lagu berikut ini adalah lagu senior nih. Sudah 15 minggu umurnya di chart. Itu artinya sudah hampir 4 bulan Elizabeth Taylor menghuni Sonora Chart. Pekan ini sayangnya harus turun sebanyak 1 strip. Lagu yang dibawakan oleh Taylor Swift yang baru saja resmi dinobatkan sebagai icon oleh Guinness World Records berkat lebih dari 100 rekor yang ia pecahkan, termasuk menjadi artis pertama yang debut di posisi 1 sampai 10 Billboard Hot 100 secara bersamaan. So right now, the queen is dance for Taylor Swift.
0: Peringkat 12, Venue Sonora Chart Mancanegara.

Dan Lover merayap dua posisi ke peringkat 11 Sonora Chart. And the first round is done, sahabat Sonora. Peringkat 20 sampai 11 sudah kami putar. Kalau Anda ketinggalan, no worry. Saya berikan lagi recap singkatnya berikut ini. Peringkat 20. Peringkat 19.

0: Music Release. Segmen New Music Release yang pertama, saya akan putarkan rilisan terbaru dari Miley Cyrus yang resmi mengubah nama panggungnya menjadi Miley. Nah, momen perubahan stage name-nya itu dia manfaatkan juga untuk merilis lagu terbarunya berjudul Bass Persuades. Lagu ini menjadi single utama dari album studio ke-10-nya dengan judul yang sama yang akan diluncurkan 18 September mendatang. Bass Persuades ini bergaya musik dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an. Dan lewat lagu ini, Miley ingin mengajak kita untuk berhenti terlalu tenggelam dalam dunia digital. Stop yang namanya doom scrolling, berhenti sibuk menatap layar ponsel. Pergi sejenak keluar, rasakan kembali dunia nyata yang ada di depan mata. So this is New Music Release, pilihan Sonora Chart mancanegara, Miley, Bass Persuades.
1: New Music Release.
2: Let's go.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Sonora FM 92 Jakarta, jadi Strive Weekend Music. Kita sekarang memasuki round kedua di Sonora Chart Mancanegara edisi ke-32 untuk tahun 2026 bersama Sony Wicaksono. And now we are heading to the Big Ten. Kita punya Les Ravim, idol grup K-pop dengan hitsnya Bumpala yang mampu melesat 2 posisi ke peringkat 10. Anyway, lagu Bumpala dari Les Ravim ini punya keunikan tersendiri karena judulnya menggunakan made up word alias kata buatan yang memang sengaja diciptakan untuk memberikan impresi catchy dan adiktif. Uniknya lagi, lirik lagu ini tuh terinspirasi dari teks Buddhis terkenal yaitu Heart Sutra yang kemudian dikemas ke dalam musik pop modern tentang ketenangan dan pelepasan beban pikiran.
3: Peringkat 10 Venue Sonora Chart Manca Negara.
4: Lalu tu pun paling ramah kerana

This week, Mad Woman by Levi is fall again, 2 places to number 9. By the way, saya ucapkan selamat bermalam mingguan ya untuk Anda yang lagi siap-siap on the way ke tempat hangoutnya. Hari Sabtu memang ya, memang cocok untuk dipakai jalan-jalan. Sabtu hari kelima di bulan September, selain hari lahirnya Freddie Mercury, 5 September juga mencatatkan sejarah penting bagi generasi musik era 2000-an. Tepat di tanggal 5 September 2005, Coldplay merilis salah satu lagu paling emosional dan jadi salah satu lagu signature-nya, yakni Fix You. Coming from their third studio album X&Y, Fix You adalah obat pelipur lara yang ditulis oleh sang vokalis Chris Martin untuk menghibur istrinya kala itu, Gwyneth Paltrow, yang sedang berduka hebat setelah kehilangan sang ayah. Dan Chris Martin menggunakan organ tua milik mendiang ayah mertuanya dipakai dalam rekaman. Chris merangkai Fix You, lagu yang kemudian berhasil terjual total 8 juta kopi dari 10 negara dan didengarkan lebih dari 3 miliar kali di internet. Celebrate the 21st anniversary of this song. This is Fix You from Coldplay. When you

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Sonora Chart Mancanegara bersama Sony Wicaksono, dan kita langsung masuk ke peringkat 8. Di nomor 8 minggu ini turun sebanyak 2 urutan. Ada Self Aware, lagu debutnya Temper City yang langsung meledak di pasaran. Lagu pertama dan langsung booming tentu akan jadi beban besar sih untuk karya-karya selanjutnya. Mungkin itu yang sedang dirasakan juga oleh para personelnya Temper City, yang seminggu setelah perilisan lagu keduanya, Reverse Psychology, baru meraih 700 ribu streaming. Semangat ya, untuk zaman sekarang tidak ada kata telat untuk bersinar.
0: Peringkat 8, Venue.

0: plus new religion climbs two spots to number 7 for this week. Dan kita akan langsung bergerak ke peringkat 6. Ada 4 perempuan Korea Selatan yang tergabung ke dalam sebuah grup bernama aespa. Siapa yang baru tahu nih kalau aespa itu ternyata diambil dari kata dalam bahasa Inggris, yakni avatar dan experience, yang punya filosofi bertemu dengan sisi lain dari diri sendiri untuk bisa merasakan pengalaman di dunia yang baru. Interesting view ya. Lagunya bertajuk Lemonade pekan ini menanjak 2 strip ke peringkat 6.
1: Peringkat 6, The News,
2: Sonora Chart Mancanegara.

0: Bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Album anyar dari sang bintang pop Ariana Grande memang menghadirkan hits Hate That Made You Love Me. Tapi ada satu lagu lagi dari albumnya yang bisa berbicara banyak di pasar musik internasional. Lagu itu berjudul Pedal, lagu yang menggambarkan pergulatan batin seorang seniman yang hidup di antara keindahan dan kekacauan dunia hiburan. Single kedua dari album yang berjudul sama ini berhasil masuk ke 10 besar tangga lagu di 17 negara, serta sempat menjadi runner-up di Billboard Global Q100 chart. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Ariana Grande, Pedal.
1: Fresh Hit Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Semua hits terbaik terangkum di sini di Sonora Chart Manca Negara. Anda masih mendengarkan Sonora Chart Mancanegara bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Usai jadi juara 2 minggu yang lalu, Hate Dana Mitchell Love Me, lagu dari Ariana Grande, terus merosot nih. Sekarang kedodoran 2 posisi ke peringkat 5. Tapi ya biarlah itu cerita di Sonora Chart. Karena cerita di dunia musiknya, Ariana Grande baru saja nih membuat another milestone. Di mana single anyarnya, Pearl, berhasil menembus 100 juta streams di Spotify. Dan membuat kini Ariana Grande punya total 126 lagu yang didengarkan lebih dari 100 juta kali. Insane! Peringkat 5, Venue, Sonora Chart Manca Negara.

0: juara. Pekan lalu jadi runner up, sekarang BTS dengan Badi Tsubadi malah turun ke peringkat 4. Ya sudahlah. Sekarang saya akan ajak Anda lagi deh untuk mendengarkan sesuatu yang baru.
1: New Music Release.
0: Di segmen New Music Release yang kedua, kami memilih Lisa Blackpink yang kembali mencuri perhatian dunia lewat karya solo terbarunya. Lisa kembali merilis single terbaru berjudul Sawadika. Lagu dengan fondasi hip-hop yang menonjolkan kemampuan Lisa dalam rap. Perpaduan hip-hop, rap, dan identitas budaya Thailand ini membuat lagu Sawadika dengan mudah langsung jadi trending topic di media sosial X. Sawadika ini sahabat Sonora jadi pembuka menuju era solo terbarunya Lisa setelah dia mengumumkan EP Press Play yang dijadwalkan rilis pada 23 Oktober mendatang. Nah, judul Sawadika sendiri diambil dari ungkapan bahasa Thailand, tahu ya, Sawadikap, yang berarti halo. Dan pemilihan kata tersebut itu tentu saja karena Lisa walaupun tergabung di grup K-pop Blackpink, tapi dia lahir dan berasal dari Thailand. So ini dia new music release pilihan Sonora Chart mancanegara selanjutnya, Lisa Sawadika.
1: New music release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hits Sonora. Ada satu musisi pendatang baru dari California yang masih berusia 19 tahun mencuri perhatian lewat lagu patah hati. Namanya Alyssa Grace yang viral berkat lagu berjudul Bloodstream. Lagu ini sempat masuk ke daftar top 50 song Spotify di beberapa negara termasuk Inggris, Irlandia, Selandia Baru, dan Australia. Lagu Bloodstream sendiri berbicara tentang keterikatan emosional yang begitu kuat terhadap seseorang hingga sosok tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari diri sendiri. Meski hadir sebagai pendatang baru dan berstatus sebagai penyanyi indie, namun lagu Bloodstream bisa menembus chart arus utama seperti Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan tanggal lagu utama Inggris UK Singles Chart. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Alyssa Grace, Bloodstream. Fresh Hit Sonora.

0: bersama Sony Wicaksono, kita semakin dekat menuju jawara. Sekarang 3 besar dan semuanya diisi oleh musisi perempuan. Di peringkat 3 ada She Did It Again from Thailand featuring Zara Larsson, Ticks Up 2 Spots to number 3.
1: Peringkat 3, Venue.

0: Wah, ada yang siap-siap jadi jawara nih rupanya. Ketsai akhirnya sampai di peringkat 2 menjadi runner-up lewat lagunya Pinky Up, naik sebanyak 2 urutan di minggu ini. So, sebelum kita bertemu dengan jawara di minggu ini, ada baiknya kita dengarkan dulu ya. Short recap, peringkat 10 sampai dengan 2.
1: Peringkat 10. On my test, on my heart, I'm turning. Only nothing on my cell, I'm coming. But the last dance, you can rise, turning. Peringkat 9. But there's

0: our runner up. Favorite hits are in the chart.
1: Saudara chart manca negara. Sudah tahu siapa yang akan menjadi jawara? Saya rasa sudah sih ya. Untuk Anda yang mungkin yang mengikuti dari minggu ke minggu, maka akan bisa dengan mudah mengetahui bahwa jawara kita di minggu ini bertahan seperti di minggu lalu. Taylor Swift, I knew it, I knew you. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gents, I am the champion. Ini dia, juara Sonora Chart mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: Once again, I knew it, I knew you, mempertahankan posisinya di peringkat 1 alias jawara di Sonora Chart mancanegara. Apakah dia akan kembali bertahan untuk ketiga kalinya di minggu depan? Nah, berarti Anda harus dengarkan lagi ya Sonora Chart mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi saya mau ucapkan terima kasih dulu ya untuk Anda yang sudah mendengarkan selama 2 jam kebelakang. Dan tidak lupa, saya juga ingin berterima kasih kepada DJ OC, Music Director Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun chart di pekan ini. Dan satu hal yang saya ingatkan lagi kepada Anda dan saya umumkan dengan senang hati, Anda bisa loh untuk mendengarkan lagu-lagu yang ada di Sonora Chart di aplikasi pemutar lagu digital Spotify. Jadi silakan Anda cari keywordnya Sonora Chart mancanegara atau akun Sonora FM 92 Jakarta di Spotify, lalu save playlistnya di akun Anda, oke? Okay? See you again next week, and my name is Oni Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kabarnya baik, kabarnya sehat ya. Apalagi sedang melewatkan weekend gitu ya. Ini baru hari pertama kita jumpa di Sonora Weekend edisi hari Sabtu ya. Dan tentunya hari ini mungkin sudah ada yang berkegiatan sejak pagi ya. Ada juga yang mungkin sore hari ini baru berencana untuk menghabiskan malam panjang ya. Katanya kan kalau Sabtu itu malam Minggu malam yang panjang. Tapi apapun aktivitas Anda ataupun rencana-rencana di weekend kali ini, atau yang memilih enggak, pengennya stay di rumah aja, nikmatin waktu, mungkin me time ataupun waktu berkumpul bersama keluarga, monggo banget ya. Dan tentunya siaran Radio Sonora akan terus menemani apapun aktivitas Anda dengan informasi-informasi yang kami perbaharui terus ya sahabat Sonora, dan juga lagu-lagu yang pastinya enak banget buat didengerin. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora Weekend masih mengudara menemani sahabat Sonora semuanya. Saya ucapkan selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung. Ini sudah sore menjelang malam ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung dan tentunya siaran dari Radio Sonora menemani aktivitas weekend Anda kali ini bersama saya Olive dan masih banyak ya informasi yang sudah saya siapkan. Bukan masih banyak, ini baru permulaan sahabat Sonora. Sahabat Sonora update dulu untuk informasi terkait ya kebakaran karhutla. Yang kita ketahui ya sahabat Sonora, ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Nah sahabat Sonora, armada dari 10 negara saat ini terus dikerahkan ya untuk membantu menangani karhutla di Indonesia. Operasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akan terus dilakukan terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera sebagai wilayah yang paling terdampak. Saat ini ada sekitar puluhan helikopter berregistrasi asing yang sudah dapat izin terbang, bantuan armada dari Malaysia hingga Jepang untuk mempercepat pemadaman dan pengendalian titik panas. Mungkin ada sahabat Sonora di sini yang tinggal di sekitaran Kalimantan ataupun Sumatera, ataupun sahabat Sonora juga yang tahu ya seperti apa kabar di sana, boleh sharing-sharing ya. Ditunggu sepanjang Sonora Weekend hingga nanti di pukul 10.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.

Orang siapa yang tahu ataupun belum tahu kalau mulai 15 September mendatang beli BBM subsidi ini wajib menunjukkan STNK. Karena nih sahabat Sonora, informasi yang kami terima ya dan kami teruskan untuk sahabat Sonora semuanya, mulai 15 September 2026 pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU akan mewajibkan konsumen menunjukkan STNK kendaraan. Kebijakan ini saat ini masih dalam tahap transisi, uji coba dan juga sosialisasi hingga 14 September dengan pengecekan STNK diterapkan pada BBM jenis biosolar. Pertamina Patraniaga menegaskan pemeriksaan STNK bukan untuk mengecek status pajak kendaraan. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data kendaraan dengan QR pembelian serta pencegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang berpotensi disalahgunakan. Setelah masa transisi berakhir nantinya, konsumen yang tidak membawa STNK tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Kalau lagi weekend gini ya sahabat Sonora, rasa-rasanya asik banget tuh ya, sambil tiduran, sambil berselancar di media sosial. Tapi tahu gak sahabat Sonora, kalau pemerintah ini sedang mempertimbangkan aturan daftar medsos pakai KTP loh. Nah, kalau pemerintah ini mempertimbangkan rencana membatasi keberadaan akun media sosial anonim sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran hoax, disinformasi, dan penipuan di ruang digital. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Kodari menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian dan menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat keamanan serta akuntabilitas aktivitas di media sosial. Salah satu skema yang diwacanakan adalah mengaitkan pendaftaran akun media sosial dengan identitas resmi pengguna seperti kartu tanda penduduk atau KTP ataupun nomor ponsel. Meski mekanisme dan teknis penerapannya belum ditetapkan, rencana pembatasan akun anonim ini diarahkan untuk membuat identitas pengguna lebih mudah diverifikasi sekaligus menekan peredaran informasi yang tidak jelas sumber dan juga kebenarannya.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
0: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

Sahabat Sonora, kalau beberapa waktu terakhir ini kita cukup berduka, kita cukup sedih karena banyak sekali berita bencana yang terjadi di tanah air kita tercinta ini, ya, mulai dari gempa yang terjadi di NTT dan juga kebakaran hutan dan lahan yang hingga saat ini masih terus ya dilakukan penanganan terutama di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Tapi di tengah duka ini, Sahabat Sonora, kadang suka bertanya gak sih, adakah kabar baik dari Indonesia? Mungkin ini jadi salah satu jawabannya ya, Sahabat Sonora. Karena dua destinasi wisata di Indonesia masuk dalam daftar 10 destinasi wisata satwa liar terbaik di dunia versi Wildlife Experience Index. Berdasarkan penilaian dari Bailey Robinson, pelacakan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, berada di peringkat kelima dengan skor 85/100, sementara pengalaman melihat orangutan di habitat alaminya di hutan Kalimantan menempati peringkat ke-8 dengan skor 84/100. Wildlife Experience Index menilai destinasi berdasarkan 6 faktor, yaitu kelangkaan satwa, keterpencilan lokasi, nilai konservasi, eksklusivitas, aksesibilitas, serta peluang bertemu satwa. Daftar tersebut menempatkan trekking gorila gunung di Rwanda atau Uganda sebagai destinasi terbaik dengan skor 90/100, disusul ekspedisi penguin kaisar di Antartika dengan skor 88,5/100 dan ekspedisi Antelope Saiga di Kazakhstan dengan skor 87/100.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: 24 jam musik terbaik.

Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia mencapai 1,52 juta kunjungan pada Juli 2026. Angka tersebut naik 2,95% dibandingkan Juli 2025. Secara kumulatif, jumlah kunjungan Wisman sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 8,98 juta kunjungan, tumbuh 5,23% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Malaysia menjadi negara awal wisatawan dengan kontribusi terbesar sebesar 15%, disusul Australia 12,34% dan China 10,28%. Bandara Internasional Ngurah Rai Bali menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara dengan 697.800.000 kunjungan pada Juli 2026, diikuti Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 307.051 kunjungan. Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat menjadi 107,44 juta perjalanan pada Juli 2026 atau tumbuh 7,23% secara tahunan.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, di sini siapa yang hobi banget makan mie ayam bakso? Olive salah satunya sih. Kalau sahabat Sonora suka mie ayam bakso, ada yang udah tahu belum apa sih istimewanya kudapan tersebut? Atau ada yang tahu nggak berasal dari tradisi merantau warga mana nih? Nah, sahabat Sonora, buat yang belum tahu ya, Kabupaten Wonogiri ini baru saja resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam ajang Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung pada 3 hingga 4 Juli 2026 di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Ini tuh memecahkan rekor sekaligus memecahkan rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis. Deklarasi ini memperkuat identitas Wonogiri sebagai penggerak ekonomi warga yang kulinernya kini menjamur di berbagai kota di Indonesia. Dan tahu gak sahabat Sonora kalau sejarah mie di Nusantara ini gak lepas loh dari budaya Tionghoa yang membawa tradisi makan mie ribuan tahun lalu. Dulu di kawasan Pasar Gede Solo, mie ini sangat populer loh di kalangan masyarakat pecinan dan dijual oleh pedagang keturunan Tionghoa. Nah, warga Wonogiri yang terkenal gemar merantau banyak yang bekerja di warung mie Tionghoa di Solo. Jadi dari sinilah terjadi transfer ilmu. Mereka kemudian membuka usaha sendiri, membawa resep mie ayam halal khas Wonogiri ke Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Jadi kalau hari ini sahabat Sonora mungkin menikmati semangkuk seporsi mie ayam bakso, nah udah tahu ya sejarahnya dari mana?

Selain lagu-lagu yang enak banget buat didengerin sahabat Sonora, kali ini juga tentunya beragam informasi masih akan kami teruskan ya untuk membuat malam minggu Anda tetap terinformasi dengan baik. Anda yang mungkin masih dalam perjalanan ya malam hari ini ataupun yang sedang bersantai saja di rumah menikmati me time atau waktu bersantai bersama keluarga, ya saatnya Anda juga terus terinformasikan ya update-update terkini hanya dengan mendengarkan Radio Sonora. Sahabat Sonora, karena Kementerian Kebudayaan resmi loh meluncurkan 5 jilid pertama sejarah Indonesia. Dinamika kebangsaan dalam arus global pada 31 Agustus 2026 lalu. Disusun oleh 143 pakar dan penulis dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga independen, buku ini menjadi pembaruan narasi sejarah nasional secara hampir 2 dekade. Hadir dengan pendekatan Indonesia sentris dan lebih inklusif, buku ini juga tidak hanya membahas tokoh dan peristiwa, tapi juga mengangkat peran perempuan, masyarakat adat, lingkungan, identitas, hingga kemaritiman Nusantara. Kelima jilid tersebut dapat diunduh secara gratis untuk membantu masyarakat memahami sejarah Indonesia secara lebih kritis.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

0: hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari ini setiap Senin sampai Jumat.

0: Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming.

and dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Pukul 2.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Ya, Sonora Weekend Pagi kembali menjumpai sahabat-sahabat Sonora di Minggu Pagi. Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya, sehat-sehat, happy, dan selalu lancar semua aktivitasnya. Pagi ini saya Yudi Samadi senang sekali bisa menemani sahabat-sahabat Sonora kembali sampai beberapa jam ke depan. Kita akan menikmati kebersamaan di Sonora Weekend Pagi edisi hari ini. Anda juga boleh ya, kalau mau update info, mau berbagi, mau sapa-sapa sahabat Sonora yang lain, update cuaca juga boleh. Silakan WhatsApp langsung 0812-1229200 sambil saya juga nanti akan update beragam informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi. Dan tentu saja lagu-lagu bagus untuk menghibur Anda pagi hari ini. Stay tune terus ya di Sonora Weekend pagi ini.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, selamat pagi. Tetap semangat sahabat-sahabat Sonora. Minggu pagi ini mungkin ada banyak aktivitas yang dilakukan. Ada yang sedang berolahraga pagi, ada yang sedang beres-beres rumah, ada yang sedang menikmati minggu paginya dengan memanjakan diri di atas tempat tidur masih ya. Kemudian ada yang sedang menikmati sarapan, menikmati secangkir kopinya, apalagi ya. Ada yang sudah mulai OTW tetap berangkat kerja juga, karena memang minggu mungkin harus bekerja, shiftnya bekerja, seperti saya pagi ini ya. Tetap semangat apapun aktivitasnya, gak apa-apa juga kalau yang memang sedang menikmati waktu liburnya dengan me time, memanjakan diri, karena besok jam-jam segini mungkin sudah mulai sibuk dengan berbagai kegiatan, sudah OTW ke tempat kerja, ke tempat usaha mungkin. Gak apa-apa ya, selamat menikmati pekerjaannya, selalu bersyukur dan juga diawali dengan doa semoga lancar-lancar semua ya, untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Ya sahabat-sahabat Sonora, ini untuk sahabat-sahabat yang mungkin akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak Bakauheni menuju ke Lampung ya, dan seterusnya begitu ya, melintasi Selat Sunda. Sejak hari Sabtu kemarin tanggal 5 itu BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada tanggal 5 hingga 8 September 2026. Mungkin ini sudah juga dicermati ya oleh otoritas penyeberangan, sehingga kalau misalnya ada delay atau misalnya pembatalan penyeberangan, ya dimaklumi saja karena ini demi safety aktivitas penyeberangan di sana ya. BMKG menjelaskan pola angin dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan peningkatan gelombang di wilayah Indonesia. Secara rinci, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang tergerak dari Tenggara hingga Barat dengan kecepatan 8 hingga 23 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 sampai 37 knot. BMKG mengungkapkan kondisi tersebut berdampak terhadap potensi peningkatan gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter yang mungkin terjadi di Selat Omalaka bagian utara. Begitu pula di Samudra Hindia bagian barat, Laut Natuna utara, Laut Karimata bagian utara, Karimata, Laut Jawa. Kemudian peningkatan gelombang tinggi juga berpotensi di Selat Makassar bagian selatan, bagian utara, bagian tengah, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Seram, Laut Arafuru. Kemudian juga pantai Samudra Pasifik utara Maluku. Potensi gelombang yang lebih tinggi 2,5 sampai 4 meter kemungkinan terjadi di Samudra Hindia bagian barat ya, di sebelah barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia, Kepulauan Mentawai juga sahabat Sonora, dan juga di Samudra Hindia bagian barat Lampung ini juga. Jadi hampir semua wilayah perairan Indonesia, mungkin tidak hanya di Selat Sunda tapi di selat-selat yang tadi saya sebutkan. Ini tentu menjadi perhatian, tidak hanya aktivitas penyeberangan, mungkin aktivitas saudara-saudara kita yang pekerjaannya sehari-hari melaut sebagai nelayan juga penting untuk mencermati hal ini, karena ya gelombang setinggi 2,5 meter kita bisa bayangin ya, 4 meter bahkan itu lebih tinggi dari tinggi badan manusia rata-rata ya. BMKG mengimbau terutama nelayan yang beraktivitas di perairan untuk selalu waspada potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut, dan juga mengingatkan bagi nelayan untuk berhati-hati yang memakai moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,20 meter, kapal tongkang dengan kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter, serta kapal feri dengan kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Ini yang harus diwaspadai dan berhati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya. Oke, itu dari BMKG untuk aktivitas di perairan sahabat Sonora. Stay safe ya, semoga tidak ada ya bencana, kita berharapkan ya. Karena kita juga saat ini masih berjuang keras untuk bisa lepas dari cengkeraman kabut asap, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, sebagian Kalimantan, Sulawesi, bahkan beberapa titik lain di pulau lain juga mengalami hal yang sama. Begitu juga di NTT misalnya, masih banyak saudara-saudara kita yang berusaha pulih ya, bis recover dari pasca gempa bermagnitudo 7,7 beberapa pekan lalu. Dan lainnya sahabat Sonora, semoga semua dikuatkan, dan yang
Mungkin kita yang di Jawa yang juga bersyukur, tetapi tetap bijak, terutama menggunakan air. Musim kemarau nih sahabat Sonora.

Badan Geologi Kementerian SDM kembali mencatat letusan Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari tadi, tepatnya pada pukul 3.53 waktu Indonesia Barat ya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 46 mm dengan durasi sekitar 30 detik. Badan Geologi Kementerian SDM juga merekomendasikan masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau yang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga berdampak terhadap sedikitnya 33 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari tanggal 5 kemarin ya, sahabat Sonora. Dan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dampak terbesar terjadi pada penerbangan internasional ya. Akibat erupsi tersebut, sebanyak 16 penerbangan dibatalkan, 7 penerbangan ditunda, dan 5 penerbangan dijadwalkan ulang.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Buat yang berencana untuk flight ya hari ini lewat Bandara Soekarno-Hatta, ini mungkin satu informasi yang penting, di mana penutupan Bandara Soekarno-Hatta diperpanjang hingga hari ini sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tentu dengan melihat situasi dan perkembangan terkini. Awalnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ini mengeluarkan rilis terkait penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta dari pukul 1.30 dini hari sampai pukul 5.30 pagi ini. Keputusan itu diambil setelah mereka melakukan hasil paper test pada pukul 00.35 hingga pukul 01.15 dan hasil itu menunjukkan indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perkembangan terkini, penutupan sementara diperpanjang hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ini disampaikan oleh Aziz Harahap, Branch Communication Bandara Soekarno-Hatta. Sebaran abu vulkanik disebabkan oleh erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi sejak Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Tadi pagi juga dini hari ya, mengeluarkan erupsi kembali. Terdapat 33 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak. Pada penerbangan internasional terdapat 16 pembatalan, 7 penundaan, dan 5 jadwal dilakukan reschedule. Rute penerbangan yang terkena dampak adalah penerbangan menuju dan dari Singapura, kemudian Hong Kong, Sydney, Seoul, Incheon, kemudian Doha, Qatar, Amsterdam, Belanda, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penerbangan domestik terdapat 4 pembatalan dan 1 penerbangan yang dialihkan. Rute penerbangan yang terdampak yaitu penerbangan dari dan ke Lampung, menuju Denpasar, dan menuju Surabaya. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan jadwal penerbangan pada hari ini mengingat adanya potensi dampak berantai atau cascading impact terhadap rotasi pesawat, ketersediaan armada, jadwal penerbangan berikutnya, serta kapasitas terminal. Tentu semua penyesuaian ini ditujukan untuk memperhatikan aspek keselamatan yang senantiasa menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional ya. Sahabat-sahabat yang mungkin akan terbang dan terdampak dari rekayasa jadwal penerbangan ini tentu bisa mencermati, kemudian bisa memaklumi ya sahabat-sahabat saudara, ini semua demi keselamatan bersama.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, imbas letusan Gunung Anak Krakatau yang terjadi dini hari, sahabat Sonora, boleh update loh karena abunya ini diprediksi ada yang mengarah ke arah Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau sahabat-sahabat mungkin di Tangerang, Banten, kira-kira yang terdampak mungkin harus waspada dan siap-siap. Misalnya kalau beraktivitas di luar ruangan harus pakai masker. Adakah yang sudah mulai merasakan dampaknya ya sahabat Sonora, boleh silahkan Anda berbagi. Tadi ada Pak Christian Lee. Pak Christian Lee ini di mana nih Pak lokasi atau domisilinya Pak? Mengingatkan ya pagi Mas Yudi katanya, untuk pendengar Sonora jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Stay safe semuanya. Terima kasih Pak Christian untuk mengingatkan kita semua ya. Ada Er dari Bandung, selamat pagi Mas Yudi Samadi, semangat siarannya, sehat selalu, have a nice day. Bandung aman ya Er ya, ini sahabat saya nih yang ada di Bandung. Kemudian selain tadi ada rekayasa lalu lintas penerbangan begitu di Bandara Soekarno-Hatta, bahkan penutupan masih dilakukan sampai dengan pukul 9.30 menjelang siang nanti sahabat Sonora. Jadi untuk yang berencana flight bisa terus update ya jadwal atau penyesuaian atau informasi-informasi lain baik yang disampaikan oleh maskapai maupun oleh otoritas bandara. Ini penting karena ada yang dibatalkan, ada yang direschedule, ada yang mungkin di delay ya sahabat Sonora. Jadi mungkin sedikit banyak aktivitas Anda harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi ya. Terutama karena memang Bandara Soekarno-Hatta ya bandara yang terdekat dengan Gunung Anak Krakatau. Tadi ada belasan penerbangan yang kemudian mengalami penyesuaian, bahkan juga ada yang didelay ya, baik penerbangan internasional maupun penerbangan domestik ya sahabat-sahabat Sonora. Selamat pagi, ada Ibu Mega. Wah, ini dari Bogor ya. Bogor terkena dampak debu anak Gunung Krakatau. Ini saya dikirimin foto juga mobilnya Bu Mega ini udah mulai banyak diselimuti debu nih siang hari ini. Kira-kira ada wilayah lain yang mungkin terkena? Bogor juga terkena. Ternyata yang mungkin datarnya lebih tinggi. Ini juga ya, kena juga. Kemudian Pak Christian Lee di Jatinegara. Siap Bapak, terima kasih banyak. Jatinegara, Jakarta Timur. Jakarta Barat, mungkin teman-teman di Tangerang atau di Bekasi. Agak jauh kalau Bekasi ya, tapi kalau ada yang terdampak juga boleh silakan kirim infonya sahabat Sonora. Kemudian Pak Yanto, selamat pagi. Saya di Sukabumi merasa terasa dan sekitaran rumah banyak debu lebih dari biasanya. Ini mungkin juga dampak dari letusan tersebut ya Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto, stay safe Pak. Mungkin baiknya kalau mau keluar rumah pakai masker ya, atau meminimalisir kegiatan di luar ruangan dulu. Kemudian Ibu Awalina di Taman Cimanggu, Bogor. Bogor kebagian lumayan abu vulkaniknya, teras dan pepohonan berselimut debu. Baik, jadi Bogor, kemudian Jatinegara, mana lagi nih tadi ya. Baik, kita akan terus update ya sahabat-sahabat yang ingin berbagi informasi, silakan. WhatsApp langsung 0812 122 9200.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Ya, sahabat Sonora, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, penutupan hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Lukman F. Laisa, mengatakan bandara ditutup sementara Minggu dini hari sampai Sabtu pagi ini, dan ada 33 penerbangan terdampak untuk penerbangan internasional, pembatasan, penundaan, dan penjadwalan ulang, ya. Rute Singapura, Hong Kong, Sydney, Incheon, Doha, Qatar, Amsterdam, dan Kuala Lumpur. Sementara penerbangan domestik terdampak juga ada beberapa, ya, rute yang ke Lampung, Denpasar, serta Surabaya. Disampaikan keselamatan tetap menjadi prioritas, penumpang diminta memantau informasi terbaru dari maskapai karena perubahan jadwal masih mungkin terjadi. Sifatnya situasional dan tentu melihat perkembangan kondisi abu vulkanik dan dampak berantai pada penerbangan. Tadi beberapa sahabat juga update info, ya. Bu Oriza, selamat pagi. Cuaca cerah pagi ini. Gimana, Bu? Di sana ada dampak debu nggak di sana? Boleh kasih tahu kalau memang ada, ya. Ibu Rianti juga selamat pagi. Gunung Putri aman, Bu, ya. Tidak ada debu, dampak debu di sana. Dari Luh Sani, halo Kak Sani, apa kabar? Ya, untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan informasi bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di nomor 172. Ini untuk memantau kondisi penerbangan, ya, yang terjadi, yang terdampak akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berpotensi juga membuat operasional penerbangan harus disesuaikan, ya. Dan dicek kembali jadwalnya karena kanal resmi atau tadi, ya, bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di nomor 172. Selamat pagi juga.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.